Adik sana, Bengkulu Utara dikenal sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang punya kekayaan sumber daya alam. Bengkulu Utara bukan hanya memiliki potensi kawasan perkebunan kelapa sawit yang besar dan menjadi daerah penghasil crude palm oil tertinggi di Provinsi Bengkulu, tapi Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki potensi pertambangan.

Informasi lainnya di sana. Malam puncak perayaan HUT Kabupaten Bengkulu Utara ke-67 yang digelar Rabu malam lalu berlangsung sangat meriah. Ribuan warga Bengkulu Utara tumpah riwah di alun-alun Rajo Malin Paduko Arga Makmur menyaksikan pesta rakyat yang digelar Pemda Bengkulu Utara. Pemda Bengkulu Utara mengadakan acara pentas seni dan juga budaya yang menampilkan kebudayaan dan juga kesenian lokal di Bengkulu Utara. Bukan cuma kesenian lokal, Ajo, Pemda Bengkulu Utara juga mengundang artis ibu kota diantaranya Sadewo, Rina Aditama, Dike Sabrina, Hasan Toys, serta Orkes Melayu Lorenza. Sekian kabar kita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam budaya.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Baik, Kresna, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Adik sana, PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan juga Pengembangan Keluarga Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai orang tua asuh dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting Provinsi Bengkulu tahun 2026. Ini penghargaan kau merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan juga kontribusi perusahaan dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bengkulu. Selengkapnya dari sana baca di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Berendo pagi masih dengan Dang Arpan Rahman ya. Sementara telah menunjukkan pukul 7 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat yang baik bergabung dengan kami, selamat bergabung. Cuacanya

mulai panen di sana. Tadi dingin dan pulang sejak dini hari tadi, pagi-pagi jam setengah tujuh, jam tujuh masih dingin. Kini mudah-mudahan yang kedinginan tadi cepat berjemur di sana biar kita mendapatkan panasnya matahari yang menyehatkan. Hari sana, pemerintah Kota Bengkulu membidik posisi dua besar ya dalam Bengkulen Investment Challenge ya, 3.0 kalau bersegi tahun 2026. Target itu memulai dikejar setelah Kota Bengkulu mendapat pendampingan Jatim Investment Roadshow Blinks 3.0. Nah, ini bersegi itu di sana, di Balai Kota Merah Putih hari Kamis kemarin. Jadi keseriusan menghadapi tahapan penilaian Blinks 3.0 tertengok waktu Pemkot Bengkulu nerimu kunjungan tim investment roadshow di Balai Kota Merah Putih. Jadi kegiatan itu diikuti para asisten, ada pula staf ahli, serta organisasi perangkat daerah terkait. Pendampingan dilakukan Bank Indonesia setelah Kota Bengkulu berhasil menembus 5 besar kompetisi investasi tersebut. Fokusnya memperkuat proposal proyek investasi sekaligus mempertajam strategi promosi potensi unggulan daerah. Sehingga asisten 2 pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Al-Nur, mengecek segala masukan yang diberikan akan menjadi bekal menghadapi penilaian berikutnya. Nah, semangat dari sana ada, mudah-mudahan Bengkulu kok lebih maju lagi, ya lebih elok lagi dari sebelumnya, apapun yang dirancang, direncanakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Selamat pagi juga para pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Bengkulu, ya salam dari Bengkulu. Kalau nanti tidak mungkin sosialisasi ya, apapun bentuknya, boleh nanti di sana ya dialog pejabat-pejabat itu di RRI. Nanti mungkin buka juga lantai telepon, sana-sana kita mungkin pacak ngobrol dengan pejabat-pejabat kita.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tadi sana krisis air irigasi yang melanda kawasan persawahan di Kabupaten Lebong menjelang musim tanam Agustus 2026 semakin mengkhawatirkan. Sementasi yang menunggu

Permasalahan dari sana, petani di Kabupaten Mukomuko dipastikan tidak kekurangan pupuk bersubsidi untuk musim tanam kedua tahun 2026. Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menyampaikan alokasi 6.342 ton pupuk yang diterima daerah itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan petani yang tercatat sebagai penerima. Sekian kabar.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Ada lagu dari Diva Aurel, Orang Minang. Ini orang Minang, ya, lagu-lagu Minang ada di sana. Tapi lagu semangat untuk ngawani serasana kami yang sudah mulai melakukan kegiatan di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ini. Di sana satu informasi kami hadirkan kembali untuk di sana kami dari Good News from Indonesia kali ini. Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kesukaannya terhadap lagu India. Nah, bukan cuma dirinya, rakyat pun suka dengan musik dari negara berjuluk negari anak benua itu. Saat menjamu Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan diaspora India dalam acara komunitas India di JCC Senayan Jakarta hari Selasa kemarin di sana tanggal 7 malam ya. Prabowo menyebut tubuhnya bisa bergoyang-goyang gara-gara lagu India. Bukan cuma itu aja di sana, juga mengaku punya DNA India. Lagi mau India, polo ternyata presiden kita kok. Sebetulnya tidak perlu heran kalau Prabowo sampai bergoyang-goyang gara-gara lantunan lagu India. Nyatanya lagu India memang punya nada dan ketukan yang bikin tubuhnya tak kuasa mengikuti iramanya. Bahkan film-film Bollywood sering menampilkan adegan menari sambil diiringi musik. Prabowo juga bukan satu-satunya orang Indonesia yang suka lagu India. Banyak masyarakat di negeri ini yang punya kegemaran serupa. Nah, lagu India boleh jadi saat ini kalah pamor dengan aliran lain seperti K-pop ataupun musik barat ya. Meski demikian lagu India tetap punya penggemarnya tersendiri. Informasi kami sampaikan dari Good News from Indonesia. Jadi lagu India aku kalau saya di sana suku juga di sana. Lagu-lagunya tuh nah, ada lagu-lagu apalagi orang yang pacak nyanyi dangdut tuh. Kalau suaranya cak dangdut biasa pacak jadi lagu India. Karena kalau lagu India itu ciri khas musik, ciri khas lagunya di sana ada kucuk-kucuk kotahe ada juga ada. Apa udah lagu India aku suka tuh dak? Abadum ti abadum da da da da da da da sendegi abadum ti ho tum hi ho. Yang hobi lagu India, selamat pagi sama dengan Pak Presiden gitu, dak lagu dengan Pak Prabowo. Karena kalau kita ngandengkan lagu India, ndak juga itulah gitu. Kalau kita udah menonton film India, ndak nari itulah gitu. Ndak baca nengok batang, ndak bekecak gitu. Nah, salam budaya di sana, dak. Tetap bersama kami di Pompa.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Baik, ada sana selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bungkulu. Cuaca cerah? Ya, semoga dengan cerah cuaca pagi ini bisa menambah semangat gitu dalam beraktivitas. Dan berikut sambil adik sana pegawai, sambil kita dengarkan ulasan acara kerja kita bersama Mas Bagas ya. Ada konten berbahasa daerah. Nah, sama di sana. Kita simak sama-sama.
1: Saat daerah bersama Inga Sesa dan juga Donga Dani. Yo, sapa-sapa dahulu.
2: Selamat pagi pendengar di rumah. Apa kabar? Saya Seza, salah satu duta bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024, dan ada rekan saya hari ini.
3: Ya, selamat pagi sobat RRI Pro 4, yang mana Bengkulu ini beberapa hari ini sangat dingin ya, Kak Seza?
2: Iya, dingin banget. Tadi kesini hujan nggak?
3: Hujan sih, gerimis.
1: Woi, beberapa hari ini berarti hujan terus ini?
2: Banget, hujan terus. Apalagi kemarin. Kemarin dari pagi sampai sore kan?
1: Iya, betul. Karena Bagas juga baru di sini kemarin, baru kemarin aja, jadi belum ngerasain dingin-dinginnya. Karena di sana sangat panas-panas terus.
2: Oh, Sumatera saat ini lagi hujan-hujannya ya.
1: Lagi hujan-hujannya, mungkin ya cuacanya baru berubah. Akhir tahun seperti biasa merasakan gejolak cuaca yang ya tidak menentu.
2: Betul.
1: Wih, tema hari ini konten berbahasa daerah.
2: Iya, betul nih.
1: Sebelum konten masuk ke pertanyaan, mungkin bisa dulu diobrolin soal konten berbahasa daerah itu menurut Inga dan Donga nih kayak mana dulu nih.
2: Oke, jadi konten berbahasa daerah iko biasa kami produksi itu salah satunya dari program Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi setiap tahun itu Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu memproduksi konten yang dibagi dalam sub KKLP kerja. Tapi tahun ini dalam sub tim kerja, ada tiga tim kerja, yaitu tim kerja pengembangan, pelindungan dan penginternasionalan, dan yang ketiga pembinaan. Jadi ada tiga tim kerja. Untuk konten berbahasa daerah sendiri itu masuknya ke tim pelindungan dan penginternasionalan kan, Dani? Yeah. Jadi konten itu kami produksi memang untuk bagaimana memperkenalkan bahasa daerah kita, bahasa Bengkulu. Jadi ada beberapa yang konten yang menggunakan bahasa daerah untuk yaitu memperkenalkan bahasa kita ke anak muda khususnya.
1: Cocok sekali ke anak muda. Jadi buat ada di sana yang mungkin masih pengen nonton, mungkin langsung Inga dan Donga ya, bisa langsung mampir ke YouTube-nya kita di RRI Net, dan juga bisa nulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke, bukan beliau sih, kawan-kawan lah yo, ya. Jadi langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi menurut Inga dan Donga nih, pentingnya konten berbahasa daerah di tengah arus konten digital yang semakin mengglobal. Jadi menurut kalian nih, gimana sih pentingnya dan apa sih manfaat yang kita cari untuk menjelajah ke konten digital?
2: Iya.
3: Baik, sebelumnya terima kasih apa undang-undang kita lagi, udah lama nggak ketemu nih.
1: Alhamdulillah ketemu lagi.
3: Ketemu lagi, Mas Bagas. Jadi untuk pertanyaannya tadi, untuk pentingnya konten daerah ini di bidang, terutama di saat sekarang ini arus internasional sangat deras ya, Mas. Jadi untuk saat ini Badan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Bengkulu saat ini kami sedang melakukan, saat ini kebetulan alhamdulillah sudah barusan selesai kan?
2: Selesai kontennya, ada 20 konten.
3: 20 konten tahun ini.
2: Ya. Dengan pendanaan full dari Balai Bahasa.
3: Benar sekali. Mantap. Jadi untuk fungsinya sendiri tentunya Mas Bagas tidak hanya untuk memperkenalkan bahasa daerah Bengkulu itu sendiri, namun juga memperkenalkan budaya.
2: Iya.
3: Jadi di dalam konten itu nggak hanya kami kayak cuma berbahasa daerah.
2: Betul.
3: Di dalam konten tersebut terus buat konten seperti biasa, namun tidak. Namun kami juga memperkenalkan seperti budaya sastra lisan yang kemarin sempat kita bawakan itu, Nyambei.
2: Ke nasional ya? Iya, Nyambei.
1: Nyambei. Itu 20 konten tuh buat, mungkin ada timeline-nya mungkin, atau hanya prepare untuk setahun mungkin yang dibikin?
2: 20 konten itu dikasih waktu untuk produksinya itu dari awal bulan November ya, kalau nggak salah. Dari awal bulan November ke akhir bulan November itu sudah harus selesai.
1: Sudah harus selesai.
2: Jadi memang ada timeline-nya, deadline ya. Deadline-nya untuk 20 konten itu harus selesai setelah November. Jadi
1: November.
2: Memang kontennya itu sangat dibutuhkan dari balai dan juga menyinggung dari pertanyaan donga tadi. Iya, kalau kami donga ngeceknya. Kalau di Solo emas.
1: Iya, sambil belajar ini.
2: Jadi kalau misalkan saat ini kenapa penting sekali konten berbahasa daerah bagi generasi muda khususnya di arus digital saat ini? Banyak sekali saat ini anak muda itu sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Bahkan bahasa daerah yang benar-benar daerah banget gitu ya, kayak Bengkulu Selatan, bahasa Serawai, bahasa Lembak, itu sudah banyak anak muda yang mulai malu menggunakannya. Nah, melalui konten ini di dalam industri digital tentu yang sangat dekat dengan generasi muda, tentu ini menjadi celah kami untuk masuk ke generasi muda, memperkenalkan bahasa daerah tadi gitu.
1: Betul. Wis mantap jadi ya. Kenapa sih tapi pertanyaanku ya tadi? Kok kenapa? Mungkin ada alasannya enggak sih kenapa orang-orang ini sudah mulai malu menggunakan bahasa daerah tuh?
2: Nah, ngapa tuh?
3: Ada enggak? Ada istilahnya itu senomania. Jadi ada perilaku senomania. Perilaku senomania ini merasa bahwa penggunaan bahasa asing itu lebih kece, lebih Mas, kalau kece, bahasa sekarangnya itu, Mas.
1: Berarti kayak anak jaksel-jaksel tuh ya.
3: Iya, betul. Jujur,
1: literally
3: jujur.
2: Witches.
3: Jadi sebenarnya untuk itu kembali lagi ke pentingnya itu kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali peristiwa-peristiwa ataupun perilaku senaman ini sangat marak di kaum anak muda. Jadi mereka seperti enggan berbahasa daerah, namun selalu menggunakan bahasa asing. Tapi apakah kami melarang penggunaan bahasa asing itu? Tidak. Sebenarnya penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu ada tempatnya masing-masing. Namun sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi seperti harga dirinya di bahasa Indonesia itu, karena anak muda sekarang ini dikit-dikit bahasa asing.
2: Bahasa asing dicampur-campur gitu. Jadi salah satunya juga dong, banyak yang malu gitu menggunakan bahasa daerah tuh, merasa kayak kampung banget gitu ya. Dan di media platform digital pun seperti TikTok, lalu Instagram, itu sangat sedikit yang mengunggah konten-konten berbahasa daerah. Padahal kalau misalkan teman-teman melihat peluang gitu ya, konten berbahasa daerah itu sangat menjanjikan. Kalau teman-teman tahu salah satu TikToker terkenal dari Bengkulu itu ada Roy Kiyosaki. Iya, Roy Kiyosaki itu awalnya boomnya itu karena beliau menggunakan bahasa daerah, bahasa Bengkulu. Jadi yang ngomong 5 kosakata Bengkulu yang unik, tidak mau menolak sesuatu, pray katanya. Terus perasaan yang sangat kagum, cacam gitu. Jadi dari konten-konten itulah nama beliau jadi meledak di Bengkulu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadikan konten berbahasa daerah ini sebagai media. Mungkin berkarya yang siapa tahu nanti booming gitu. Tidak menutup kemungkinan loh. Jadi untuk berbahasa asing, berbahasa Indonesia kan sudah banyak tuh konten kreatornya. Tapi untuk berbahasa daerah, bahasa Bengkulu kan belum gitu. Jadi bisa nih teman-teman, khususnya generasi muda ya, produksilah konten-konten berbahasa daerah.
1: Berarti ya itu jadi salah satu ya ide awal membuat konten berbahasa daerah berarti kan ya. Mungkin sudah ada inspirasi dari Kak Roy tadi mungkin. Lalu berlanjut proses produksi konten dari awal sampai siap dipublikasikan coba.
2: Oke, itu cukup rumit ya. Coba ya, dijelaskan jadi, dengan
1: kita bedah satu-satu.
3: Bedah satu-satu dulu, Mas. Jadi surat tugas ataupun landasan tugas itu berawal dari Badan Bahasa. Jadi Badan Bahasa itu pusatnya kan, Mas. Lalu setelah Badan Bahasa udah rapat nih, udah bagaimana sih konten ini, temanya apa aja, terus berapa jumlah konten tiap provinsi. Jadi setelah itu barulah didelegasikan kepada Balai Bahasa, kepada Duta Bahasa, dan lalu dirapatkan bersama. Jadi tahapan pertama dari pembuatan konten berbahasa ini, jadi yang pertama itu adalah pembuatan naskah ya Kak Cita.
2: Naskah, dan ternyata naskah itu sulit ya, ya untuk menulisnya.
3: Jadi, kadang tuh teman-teman mikir kan, ah tinggal buat konten ya, tinggal
2: shoot doang.
3: Tinggal ambil gambar aja, terus ya seperti biasalah, namun tidak ternyata teman-teman. Jadi untuk tahapan dari Balai Bahasa sendiri, bukan di Balai Bahasa di Bengkulu aja ya, di seluruh Balai Bahasa di Indonesia, karena ini kontennya untuk menyeluruh ya, satu nasional.
1: Satu nasional.
3: Jadi untuk tahapan pembuatan naskah ini tentunya udah dibagi sesuai tim kerja. Ada tiga tim kerja, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pembinaan. Jadi untuk masing-masing tim kerja ini harus membuat naskah konten,
2: iya,
3: lalu melalui revisi dari ketua masing-masing tim. Mm-hmm. Jadi setelah pembuatan naskah ini kan ada naskah pendek, naskah panjang. Nah, itu tuh dilihat dulu, direvisi dulu, ataupun nanti ada perubahan itu harus dari naskah. Mm-hmm. Jadi teman-teman nggak semudah itu loh ternyata,
2: iya,
3: buat konten.
2: Ternyata
3: jadi,
2: kontennya itu memang perlu perencanaan yang matang, benar, gitu. Karena proses revisi itu pun tidak singkat ya Dani. Karena benar, teman dari Balai Bahasa pun, Widya Bahasa di Balai Bahasa itu sangat selektif dalam menggunakan bahasa khususnya, karena konten ini nanti akan dikumpulkan ibaratnya ke balai, ke badan bahasa, badan gitu bahasa. Jadi sangat selektif lah dalam pembuatan naskahnya. Jadi tapi tidak untuk kemungkinan kalau misalkan teman-teman bisa ya untuk bikin itu.
3: Oh, tentu saja bisa.
2: Tentu. Jadi dari pembuatan naskah itu kita lanjut mulai ke proses reading. Jadi reading itu teman-teman talent, teman-teman talent itu diberikan naskah, lalu mereka reading, baru mereka pahami, dan tentu si pembuat naskah harus datang dalam proses produksi, jadi tahu bagaimana naskah ini akan dibawakan nanti seperti apa gitu. Jadi memang perlu beberapa pertemuan lah untuk membuatnya, jadi tidak langsung jadi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba itu bagus banget sih.
1: Dari kondisi praproduksi aja sudah kenceng terus nih ya.
2: Iya betul.
1: Harus ada revisi, harus ada pembenaran, penyempurnaan. Wih, luar biasa sekali. Lalu tantangan yang paling sering dihadapi saat memproduksi konten berbahasa daerah.
2: Apa
3: nah,
2: tuh?
3: Jadi kalau dari tantangan sendiri nih, kalau dari kami ya Kak, sama Kak Seza ini pastinya. Kita kan di sini dituntut oleh Badan Bahasa, Kak. Yang pastinya kita membuat konten tuh yang pendidikan.
1: Pendidikan.
3: Bermutu dari pendidikan. Namun, tentu saja untuk membuat konten itu kalau misalkan dia tidak menarik, siapa sih mau nonton gitu,
2: iya,
3: kan?
2: Iya, betul.
3: Jadi, yang tantangan itu bagaimana kita membuat konten ini menarik, namun juga tetap mengedukasi.
2: Iya. Iya. Karena banyak yang konten-konten yang FYP gitu ya.
1: Yang FYP,
2: yang muda-muda FYP itu biasanya yang menarik.
1: Menarik.
2: Tapi bagaimana kita bisa FYP gitu ya, tapi harus tetap berdaging gitu. Harus ada nilai edukasinya, harus ada nilai apa sih, ilmu baru gitu yang bisa orang-orang tonton dari apa konten kita gitu. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri, sih, bagaimana kita mengemas bisa menarik, bisa sesuai dengan tren, tetapi kontennya itu tetap bermutu gitu. Salah satu tantangan lain juga dong, karena ini bebaso daerah, kekurangannya penutur jati. Nah penutur jadi kalau misalkan kami ingin membuat konten dalam berbahasa daerah Enggano gitu ya, nah itu cukup sulit karena dari duta bahasanya pun belum ada yang penutur Enggano di tahun ini. Di tahun sebelumnya itu ada, namun sudah tidak aktif lagi beliau. Jadi itu salah satu kesulitan dan tantangannya adalah bagaimana kami mencari talent yang penutur jati gitu. Karena untuk edukasi bahasa daerah ini akan lebih baik kalau misalkan yang melakukan talentnya itu adalah
1: emang
2: penutur jati aslinya. Gitu.
1: Berarti tetap penyampaian pesan tuh penting ya.
2: Betul.
1: Nah, jadi kita jeda dulu sebelum nanti kita berlanjut untuk ya keseruan-keseruan selanjutnya. Jadi buat adik sana yang masih pengen dengerin bisa langsung mampir ke RRI Net Bengkulu sekalian menulis untuk pertanyaan bagi Donga dan Inga ya. Jadi kita jeda dulu adik sana, jangan kemana-mana, tetap pengen terus RRI Pro 4 Bengkulu.

0: Ada jenak balik lagi sama Bagas dan juga Donga, Dani dan Inga, Sisa. Kita masih membahas tentang konten berbahasa daerah. Jadi kita berlanjut ke pertanyaan langsung ya.
1: Iya.
0: Bagaimana cara membuat konten berbahasa daerah tetap menarik bagi generasi muda?
1: Oke. Sesuai yang sudah Sisa singgung di depan tadi, kalau misalnya konten itu kan bagaimana kita bisa FYP gitu. Betul. Ya kalau bahasa sekarang.
0: Iya,
1: bagaimana
0: iya.
1: Kita bisa membuat konten itu menarik sehingga menarik algoritma gitu.
0: Ya betul-betul, sudah iya. Masuki algoritma
1: Jadi bagaimana konten itu biar menarik, yang pertama kita memang harus tetap mengikuti tren. Carilah apa sih hal-hal yang unik sekarang. Kayak kemarin kan ada kayak bercanda gitu. Itu kan boleh diangkat, boleh diambil. Yang lagi tren juga di TikTok itu sekarang apa, lagu-lagu timur itu juga banyak yang tren gitu. Jadi bagaimana agar kita bisa tetap menarik, yaitu kita ikuti tren yang saat ini itu apa, lalu dikombinasikan gitu dengan konten kita. Jadi berarti memang inilah yang part yang tersulit. Itu gitu ya, bagaimana biar bisa menarik sesuai dengan umur yang target umur gitu ya, dan bagaimana konten ini tapi tetap berdaging gitu.
0: Jadi tetap pakai konsep ATM lah ya, amati tiru modifikasi.
1: Betul.
0: Ya. Tapi dengan sesuai target audiensnya.
1: Iya.
0: Dari teman-teman.
1: Iya, satu lagi, kalau misalkan saya kan dari ketua tim pembinaan untuk konten. Nah, di tim saya itu lebih banyak ke komedi. Jadi kalau misalkan banyak yang komedi dan sifatnya itu hiburan, biasanya jauh lebih banyak menarik perhatian dari penonton. Betul. Gitu, ketimbang konten-konten yang serius, konten-konten yang hanya menampilkan informasi secara padat tanpa adanya hiburan di dalamnya, itu sepertinya akan sulit untuk mencapai ke penonton biar menontonnya sampai akhir. Terus, gitu.
0: Luar biasa. Sudah sampai riset berarti ya sekarang.
1: Bener.
0: Sejauh itu sudah sampai riset mana yang tepat dan lalu berlanjut sejauh ini respon masyarakat seperti apa terhadap konten berbahasa daerah yang sudah diproduksi.
2: Baik, untuk tanggapan dari masyarakat sendiri itu bisa dilihat dari kolom komentar ya.
1: Iya.
2: Dari kolom komentar di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, di Pusat Bahasa. Jadi masing-masing dari situ tuh ada berbagai macam respon nih Mas. Namun yang pastinya yang telah diunggah di badan itu pasti konten-konten yang udah diseleksi Mas. Jadi lihat komentar-komentar dari netizen ini, warganet ini pasti lucu-lucu Mas ya, karena

0: Karena kan yang dikomedikan, yang disampaikan itu secara terhibur dan juga dia tuh menggunakan bahasa daerah, jadi komentarnya pun ikut berbahasa
1: daerah. Nah, itu bagaimana kita bisa memancing orang menggunakan bahasa daerah juga gitu. Jadi ya respon masyarakat kurang lebih saat ini bagus banget ya Dani, dan sangat mendukung kalau misalkan ada produksi konten dan apa-apa itu, biasanya mereka akan sangat senang untuk bisa terlibat. Kemarin kami bisa bikin konten di Balai Buntar. Jadi kontennya itu bertanya seberapa sering kalian baca buku gitu. Nah, itu kami pakai bahasa daerah juga, dan anak-anak muda yang sana lagi jogging, lagi olahraga, ternyata antusias gitu sebenarnya kalau misalkan kita mau gitu untuk mengajak mereka terlibat. Gitu. Jadi itulah sih peran duta bahasanya itu di situ deh, Bang. Kalau saya udah lihat.
2: Iya, berarti harus menjangkau target secara langsung lah ya, kurang lebih itu.
1: Betul.
2: Lalu berlanjut menurut Onga dan Inga, Inga dan Donga deng kebalik, maaf. Media apa yang paling efektif untuk menyebarkan konten berbahasa daerah saat ini?
0: Sebenarnya dari media dan platform-platform yang disediakan yang paling
1: efektif
0: ya di kalangan masyarakat sekarang ini, yang pastinya tergantung usia sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi ada untuk yang usia-usia generasi Z seperti kami ini, pastinya enggak jauh-jauh dari TikTok dan Instagram. Namun untuk menjangkai masyarakat yang lebih generasi milenial. Itu Facebook.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk menjangkau semuanya dari seluruh generasi, biasanya di YouTube.
1: YouTube.
2: Di YouTube.
1: Jadi kami mengunggah di YouTube, di TikTok dan di Instagram. Untuk di Facebook itu dari Balai. Gitu. Jadi langsung dari Balai. Jadi karena kami memang target usia penonton kami itu adalah Gen Z.
2: Betul.
1: Jadi kami mengunggahnya itu di laman Instagram khususnya dan di TikTok gitu.
2: Nah, kita sudah membahas dari platform ya, sekarang dari internal nih. Peran duta bahasa dalam mendorong penggunaan bahasa daerah melalui konten nih, apa aja tuh?
1: Silakan dong.
0: Jadi untuk saya sendiri kan dari koordinator tim pelindungan, apalagi ikut pelindungan ini di bawahnya itu ada bahasa daerah. Jadi untuk peran duta bahasa di sini, jadi kami itu seperti menantang diri sendiri, gimana kita buat konten ini nggak ada bahasa Indonesianya. Karena kita di bawah pelindungan, kita buat semua bahasa daerah. Nah, jadi ada satu peran itu, kan duta bahasa ini kan masih generasi Z ya, masih generasi muda. Jadi mereka pasti tahu nih yang disukai dengan kalangan-kalangan mereka ini apa. Jadi kami lihat konten-konten yang sedang viral di sosmed. Jadi setelah melihat, kami seperti tadi Mas ATM kan. Jadi ATM. Bagaimana peran duta bahasa di konten ini, bagaimana mereka bisa melihat peluang yang cocok untuk dijadikan konten. Apakah ini sesuai, apakah enggak ngantuk nih kita. Ya kita sebagai duta bahasa, kita memposisikan diri kita sendiri. Kalau saya nonton ini, kayaknya saya gulir aja deh. Enggak mau, bosan kayaknya. Apa nih, cuma tata lisan adalah bla bla bla bla bla, enggak kayak gitu kan Mas. Jadi kita menjelaskan bagaimana kita membawakan konten itu secara menarik. Karena kan mungkin karena kita sesama mengerti bagaimana yang mau kita tonton, jadi kita peran duta bahasa itu lebih kenanya di situ. Jadi mereka tahu nih apa saja sih yang bosen, apa saja sih yang pas nih, yang menarik untuk dijadikan bahan konten.
1: Iya, jadi sesuai dengan kehendak.
2: kehendak siapa tuh?
0: Sebenarnya kehendak diri sendiri.
1: Kehendak Balai. Jadi sesuai dengan kehendak Balai Bahasa ya, bagaimana duta bahasa itu bisa berperan sebagai garda terdepan dalam menyiarkan, mempublikasikan, mengajarkan, mengedukasi tentang bahasa daerah. Karena maka dari itu duta-duta bahasa yang ada saat ini itu semuanya pandai berbahasa daerah. Jadi ada yang pandai berbahasa daerah bahasa Bengkulu, bahasa Bengkulu dialek Lembak, dialek Pasma, Pekal dan segala macam. Jadi disitulah peran duta bahasa itu sangat-sangat penting. Jadi sebagai generasi muda nih yang memperkenalkan itu dan menjaga agar penggunaan bahasa daerah itu tidak hilang gitu.
2: Ya, sebagai jalur penghubung lah ya.
1: Iya, betul. Karena kalau misalnya dari balai langsung ke masyarakat, sepertinya ada gap di
2: ya,
1: situ.
2: Ya, ada gap, betul.
1: Jadi, disitulah peran duta bahasa sebagai penghubung. Antara generasi muda dengan balai bahasa, gitu.
2: Oke. Oke, berlanjut. Kalau bagaimana konten berbahasa daerah dapat berkontribusi pada pelestarian budaya lokal?
0: Mm-mm. Nah, kalau untuk pelestarian budaya lokal seperti sastra lisan, seperti budaya, seperti tari, andu, dan lain-lain itu pastinya sangat berpengaruh ya Mas, karena kita juga mempromosikan budaya. Jadi tidak hanya bahasa, namun budaya itu sendiri dan juga seperti sastra lisan, apalagi kami di bidang bahasa, sastra lisan ini banyak orang lagi yang tidak mengetahuinya Mas. Jadi sastra lisan seperti nyambei, terus
1: gerita,
0: terus ada juga berejung dan lain-lain, itu banyak orang udah nggak tahu, apalagi generasi muda. Jadi disitulah kami, peluang kami untuk menyampaikan budaya lokal itu bagaimana sih sebenarnya. Tapi nggak muluk-muluk, kami itu cuma hanya tiba-tiba nyambei, tiba-tiba berujung, tapi kami itu buat alur Mas.
2: Buat alur,
0: jadi kan orang seperti contoh konten nyambei. Nyambei itu digunakan orang Rejang dulu tuh untuk merayu Mas.
1: Iya.
0: Jadi merayu laki-laki dulu, dan laki-laki yang merayu perempuan. Laki-laki.
2: Interaksi lawan jenis lah ya. Lawan jenis.
0: Tapi biasanya enggak perempuan, laki-laki.
1: Iya, betul.
0: Laki-laki yang sedang acara sedang tertarik pada wanita nih Mas. Jadi dia itu nyambei. Jadi bernyanyi bagaimana lontaran-lontaran kata indah untuk merayu lah.
1: Iya, syairnya orang Rejang lah syairnya. Gitu.
0: Jadi sebenarnya orang Rejang ini romantis.
1: Iya, jadi gitu. Jadi melalui pengenalan bahasa daerah, nah di situ juga kita mengenalkan budayanya, mulai dari tidak hanya budaya tentang yang terkait dengan sastra dan bahasa ya, ada juga budaya-budaya yang lain seperti dari makanannya, dari penggunaan pakaiannya, dari konten-konten itu juga kami tampilkan gitu. Misal konten tahun sebelumnya ada yang membahas pendap, makanan khas dari Bengkulu. Nah itu tapi dikenalkan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu. Jadi melalui bahasa daerah itu kami juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Bengkulu. Tidak hanya yang berkaitan dengan bahasa, tapi juga hal-hal lain gitu. Sehingga konten kami itu jauh lebih kaya. Karena saat kita mempelajari bahasa, berarti kita juga mempelajari budaya.
2: Betul. Lalu terakhir nih, jadi harapan ke depan terhadap perkembangan konten berbahasa daerah di Bengkulu nih, apa tuh harapannya?
0: Jadi untuk harapan konten berbahasa daerah ke depannya, semoga tetap berlanjut dari badan bahasa dan dari juga balai. Karena ini juga salah satu media paling sukses ya, media paling mencakupi banyak masa. Yang pastinya untuk pengembangan bahasa, sastra dan juga budaya daerah sendiri, karena sekarang kan udah zamannya digital ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita hanya kesana kesini buat seminar itu kan kayaknya enggak cukup. Itu juga jangkauannya sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita melewati sosial media, itu pasti jangkauannya lebih luas. Jadi harapan kedepannya untuk bisa
1: berlanjut
0: dan juga lebih baik lagi ya. Pastinya di setiap tahun itu ada evaluasi untuk lebih baik tahun depannya.
1: Iya, kalau dari aku, karena duta bahasa di sini adalah sebagai duta, benar-benar duta. Jadi bagaimana kami bisa menginspirasi generasi muda yang lainnya untuk dapat berkarya juga. Jadi ayo teman-teman, kita lestarikan bahasa daerah kita melalui konten-konten berbahasa daerah. Karena siapa tahu kamu bisa viral melalui konten kamu tersebut. Jadi cobalah buat konten berbahasa daerah mulai dari sekarang.
2: Betul. Jadi ya begitu adik sana ya, kurang lebihnya kita sudah masuki pukul 10.57. Mungkin satu lagi deh, anu kalau tadi kan harapan. Kalau sekarang coba closing statement masing-masing mungkin. Pengen jadi tujuannya atau mungkin ya tadi kalau harapan lah, kalau sekarang kayak penguatnya nih, penguat harapannya nih, pengennya nanti ke depan kayak gimana, atau lebih pengen lagi ada saran mungkin untuk balai, siapa tahu nih tolong 5 tahun diperpanjang kontraknya.
1: Iya ibu, tolong didengar.
0: Ibu kalau nonton boleh.
2: Coba boleh diobrolkan.
1: Karena konten ini betul sangat amat banyak sekali manfaatnya, bukan hanya dari kami sebagai tim produksi, tapi juga sebagai masyarakat, sebagai penonton gitu. Besar harapan kami agar konten ini selalu berlanjut, dan sebagai generasi muda kami ingin produk-produk balai itu bisa menjangkau kami sebagai generasi muda, tidak hanya baby boomers ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi besar harapan kami program ini akan tetap berlanjut sampai kapanpun.
2: Sampai kapanpun.
1: Dan juga sebagai generasi muda, mari kita junjung untuk Trigatra Bangun Bahasa, khususnya poin kedua yaitu lestarikan bahasa daerah.
2: Cocok. Dongeng ada?
0: Jadi kalau misalnya untuk harapannya, untuk memperkuat, sebenarnya kami sebagai yang duluan aja nih, kami buat konten duluan, teman-teman ayo buat juga. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman di generasi muda juga tertarik untuk membuat konten berbahasa daerah nih mas. Tapi sebenarnya sudah banyak juga sebenarnya. Namun bagi teman-teman yang masih ragu ataupun takut menggunakan bahasa daerah itu kayak tadi kata Kak Ziza itu kayak kampungan gitu. Nah jadi kami ini loh bahasa daerah dijadikan konten itu bagus loh sebenarnya. Banyak
1: loh,
0: juga gitu. Teman-teman yang sukses dari bahasa daerah ini. Jadi mungkin itu mas.
2: Iya. Jadi ya terima kasih Nga dan Donga sudah mampir kembali ke Pro 4. Jadi jangan lupa untuk di sana segalo tetap terus dukung Inga dan Donga ya.
1: Iya.
2: Karena kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi.
1: Asik.
2: Jadi terima kasih adik sana sudah mendengarkan juga. Terima kasih Inga dan Donga sekali lagi sudah mampir. Jadi kita nanti ya kita rencanain lagi kapan-kapan ngobrol lagi.
1: Oke.
2: Ya, karena sudah menunjukkan pukul 11. Jadi Bagas, Inga dan Donga pamit undur diri dari ruang dengar adik sana yang di YouTube juga terima kasih sudah mampir. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
3: Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm. Prompar FM.

0: Kembali lagi kayak Riri yang wanita di sana di siang hari hingga pukul 3 sore kelak. Tentunya hari ini hari Jumat 10 Juli 2026. Semoga hari ini Jumat berkah ya. Dan juga Jumat yang penuh semangat dan juga banyak rezekinya. Amin. Dan siang hari ini jangan kemana-mana, kita akan dengari Suara Budaya Nusantara pada pukul 13.00. Dan tetap bersama kami di 91,7 FM.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Masih di 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan bambu bukan hanya bahan bangunan atau alat musik tradisional, tetapi juga ini memiliki potensi besar di sana sebagai sumber energi terbaru dengan pertumbuhan yang cepat dan tentunya juga kemampuan yang menyerap karbooksida. Bambu juga dapat diolah menjadi bimosa untuk menghasilkan listrik ataupun bahan bakar alternatif. Nah, penelitian terbaru di sana ini menunjukkan bahwa konversi bimosa bambu menjadi gas sintetis mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus juga membantu mengatasi perubahan iklim. Selain manfaat ekologisnya di sana, bambu juga memiliki nilai budaya tinggi di masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara, dari kuliner seperti nasi jaha hingga kerajinan tangan dan alat musik tradisional. Nah, bambu ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan pemanfaat yang lebih luas, bambu juga dapat menjadi solusi energi berkelanjutan, juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya Indonesia.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: pada ngotak-ngotak gitu di siang Iko. Nah mungkin kita tanya dulu kok ke Inga Vivi Lolita kok seputaran sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Mungkin nanya dulu, Inga tuh emang suka masak ya?
1: Nah kayaknya tuh iyo mbak.
0: Oh iyo, emang suka masak ya. Tapi kok bisa ya kepikiran untuk bisa bikin sambal kemasan? Bukannya Iko ya agak susah gitu ya?
1: Iya, awal-awalnya emang susah sih mbak. Cuman dulu tuh awal-awal buka pengen jualan sambal kemasan Cak Iko mbak. Terinspirasi juga mbak dari salah satu pengusaha sambal juga yang hits di Surabaya. Tahu mbak kan?
0: Iya.
1: Jadi kayaknya nih kalau di Bengkulu nih kayaknya belum ada nih yang buat sambal sama sambal kemasan instan langsung makan gitu ya mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi itu trimsternya dari situ.
0: Coba diangkat dikit Inga. Kemasannya seperti Iko nah ya. Nah, nengok kan di kamera tuh Inga ya. Nah, seperti ini. Tuh, kan imut-imut kan bisa dibawa juga dah Inga ya.
1: Simpel.
0: Tidak perlu menuhi tempe gitu dah.
1: Nah,
0: sekapnya kok berapa mili tuh Inga sekira-kira tuh?
1: 180 mili.
0: 180 mili ya. Nah, ada banyak macamnya dah. Nah, ada berapa variannya. Macam tuh enggak variannya?
1: Untuk sekarang kita lah ada kurang lebih 9 sampai 10 varian.
0: Benar, 9 sampai 10 varian. Ya, ada varian apa aja tuh yang paling best seller.
1: Nah, karena pertama kali kami jual sambal kemasan ini, varian pertama kali itu sambal cumi, mbak.
0: Oh, sambal cumi, baby cumi
1: baby
0: gitu.
1: Baby cumi yang kecil-kecil
0: dipotong
1: itu.
0: Dipotong kecil-kecil gitu atau satu-satu gitu?
1: Tergantung ukuran. Kalau misalnya dia kecil-kecil, kami pakai full. Kalau misalnya agak besar dipotong dua.
0: Gitu ya. Jadi memang awalnya cumi ya, sambal cumi.
1: Cumi sama sambal teri.
0: Sambal teri.
1: Iya, teri Bengkulu, teri putih kecil-kecil tuh.
0: Iya. Produksinya kok setiap hari enggak?
1: Kalau untuk sekarang produksi itu 4 sampai 5 kali, enggak full satu minggu. Jadi 2 hari sekali kan produksi.
0: Oh, 2 hari sekali. Oh gitu. Berarti nyoko memang fresh dak ngayo
1: iya.
0: Dan juga tadi juga ingat kok cerita nyoko tidak pakai pengawet di sana yo. Jadi memang nyoko kok kalau misalnya enggak dibuka cepet habis kan. Kalau enggak dibawa jauh juga bisa.
1: Bisa
0: yo lah. Aman ya?
1: Aman.
0: Aman ya.
1: Insyaallah tidak bocor.
0: Lah kemana bae tadi kok ingat sambal kok?
1: Ya alhamdulillah udah keluar kota, yang bawa keluar negeri juga sudah ada mbak.
0: Mantap ya, laku mano-mano sambal Inga kok ya. Yang penasaran nota di sana, nak rasonya cak mano. Nah mano Instagramnya Inga?
1: Instagramnya BR Sambal.
0: BR Sambal. Ya. Nah kira-kira apa arti BR kok Inga? Aku kok penasaran dari tadi kok BR kok apa?
1: Dulu tuh pengen pertama kali buat merek tuh, enggak mbak, rencana tuh pengen sambelin atau apa
0: sambelin,
1: gitu
0: iyo, iya,
1: pengennya,
0: iya,
1: cuman takut terpikiran lagi kalau nanti kami buat haki
0: lado dah,
1: lado dah, buat haki takutnya sudah ado yang pakai nama itu,
0: benar-benar ya.
1: Jadi kami ngambil dari nama anak aja.
0: Oh gitu.
1: Iyo, bara kan, jadi BR sambal. Ternyata pas ngurus haki belum ada yang pakai.
0: Belum ada yang pakai ya. Oke. Emang rezeki nih anda, mbak. Alhamdulillah ya. Tapi yang apa tadi itu ada kendala gak sih untuk pengurusan untuk namo-namo atau mungkin lah sejauh itu? Iya dari tahun berapa nyoko Inga? Inga nyambal kok?
1: Alhamdulillah dari 2022.
0: 2022 ya. Sampai sekarang 2025 lah, nah habis 10 tahun kok Inga masih konsisten dak ya. Awal-awal tuh cak mana ya? Apa langsung jadi, apa icip-icipi dulu ke kedai-kedai apa cak mana? Apa langsung laba kemasan?
1: Tidak, awal-awal tuh kami buat untuk kami dewek dulu.
0: Oh gitu.
1: Untuk kami sendiri dulu, cubong, tes ketahanannya dulu. Kira-kira berapa lama kalau di suhu ruangan, berapa lama di lemari es, itu mbak. Jadi kalau misalnya udah ini, udah pasti nih kami buat nih di botol tuh tanggalnya berapa. Udah lewat 1 bulan, 2 bulan, oh ternyata masih awet gitu.
0: Jadi memang Iko tidak langsung apa di botol-botol saya Iko ya. Jadi memang dibikin Iko dulu ya. Awalnya memang jualnya cak mana?
1: Awalnya
0: pakai plastik apa cak mana?
1: Enggak, awalnya tuh dulu udah pakai kemasan kayak
0: oh,
1: gini.
0: Udah pake, oh, udah kemasan.
1: Cuman beda bentuknya. Kalau ini kan dia kayak kotak. Iya, kalau dulu masih yang lurus gitu.
0: Oh, gitu ya. Jadi memang Iko pintar-pintar kita aja lagi dah untuk nak jualan kok memang ya, harus sekreatif mungkin gitu kan. Dan memang untuk BR sambal kok emang baru dah nggak ya di Bengkulu sendiri kan untuk sambal kemasan gitu kan. Mungkin kalau sambal-sambal yo makan keto cak ayam geprek tuh mungkin lah sering kan. Itu kan emang packagingnya emang bisa dibawa kemana-mana gitu kan, yang nggak keluar negeri atau keluar kota atau kemana. Untuk oleh-oleh pun juga bisa.
1: Iya bisa
0: ya?
1: Dong. Udah banyak di toko oleh-oleh juga udah banyak nitip kita.
0: Iya benar ya. Apakah nanti OTW sambal tempoyak?
1: Boleh insya Allah.
0: Untuk bahan-bahannya sendiri itu ini ada kesulitan gak sih untuk mendapatkannya tuh?
1: Nah kalau kita ini kan pakai bahan ini kan bahan intinya cabe ya mbak ya. Jadi kami memang kalau jualan kalau jualan sambal ini kami utamakan memang dari dulu tuh pengen ngambil tuh langsung ke petani Bengkulu. Jadi untuk mensejahterakan terus juga harganya juga lebih cukup agak murah dikit mbak.
0: Kalau kita
1: bandingin kita beli di pasar kan mbak.
0: Benar-benar ya.
1: Itu tujuan awalnya. Cuman waktu awal-awal pertama kali produksi itu mbak, kami ngambilnya masih di pasar. Tergantung masih budgetnya masih pas-pasan kan.
0: Benar-benar. Tapi kini lah ada ikannya.
1: Alhamdulillah sudah ada sekarang langganan petani.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah nih.
0: Tapi dengan cabai yang mahal kini kok.
1: Nah. Jadi kami tuh ada triknya mbak. Ada triknya. Jadi kami tuh stok dulu pas cabai lagi murah.
0: Oh gitu.
1: Nah, kami stok dulu tuh di freezer gitu.
0: Jadi, bisa tahan yo cabai
1: tahan,
0: di freezer
1: mbak.
0: Ya.
1: Tahan yo. Karena kan dibeku kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, pas dikeluarkan langsung diolah cak itu.
0: Oh gitu ya. Cek telah ya triknya ya gitu ya. Kira-kira cabai yang mahal lah belilah cepet.
1: Belilah cepet. Stok dulu banyak-banyak kan mbak.
0: Jadi tidak mengurangin porsinya.
1: Rasanya juga tetap sama.
0: Rasanya tetap sama. Harganya juga tetap sama. Nah, harganya itu berapa sebotol koknya?
1: Kami dari awal jualan, mbak, masih harga segitulah lah 3 tahun ini. Jadi cumi ini 1 cup ini 25.000, mbak.
0: 25.000 ya. Yang lainnya juga?
1: Yang paling murah itu 20.000.
0: Apa tuh? Teri.
1: Teri tuna 20.000-an masih kain pasar.
0: Teri tuna ada juga ya. Teri tuna. Ayam ada belum?
1: Ayam suwir.
0: Oh, ayam suwir ada juga.
1: Ada sambal bawang.
0: Sambal bawang.
1: Ya, terus sambal bawang garing, mbak. Nah, ini ini keluaran terbaru, mbak.
0: Oh, apa tuh?
1: Sambal bawang garing.
0: Sambal bawang garing. Wah, mantap.
1: Jadi ini cabai keringnya ini. Ini dari cabai kering, mbak. Cabai keringnya Iko kami buat sendiri. Kami proses pengeringan sendiri.
0: Luar
1: jadi
0: biasa,
1: di sini ada dia bawang goreng putih, bawang goreng merah, teri Bengkulu, sama kacang.
0: Nah itu lagi mahal gak lo tuh bawang mahal. Tapi apa sih yang membedakannya sambal Inga kok kayak sambal-sambal yang lain? Apa keunikannya sambal Inga kok? Ciri khasnya apa?
1: Ciri khasnya. Nah kalau ciri khasnya ini mbak, yang pertama tuh kami ini produksi langsung dari ngambil bawang, cabai itu dari petani.
0: Oh ya, jadi segar, fresh.
1: Gitu. Beda yang kalau di pasar kan mungkin masih ada sekitar kemarin baru ngambil gitu. Terus juga kami make ini teri memang asli dari Bengkulu.
0: Gitu.
1: Kan ada juga jual teri kecil-kecil itu kan mbak dari kota lain. Tapi dari Bengkulu.
0: Jadi memang segala macam apa komposisinya itu memang dari Bengkulu
1: asli.
0: Karena kan memang jadi memang judulnya kok nah iko dah maksudnya tuh kayak menjadikan oleh-oleh Bengkulu gitu kan. Selain juga mungkin oleh-oleh Bengkulu kok banyak juga dah. Ada cak makanan-makanan yang pendap atau mungkin ada kayak apalagi makanan kayak sambal tempoyak kok tadi gitu kan. Nah, sambal tempoyak kok belum ada ya?
1: Belum, OTW, mbak. OTW kayaknya. Insya Allah tahun depan.
0: OTW ya tahun depan. Itu kalau misalkan ingat itu nama-nama varian C itu tuh uji coba dulu ya.
1: Ya, diuji coba dulu mbak. Jadi misalnya kami
0: berapa lama kira-kira ingat tuh uji cobanya sampai ke proses pengemasan C itu kok?
1: Maksimalnya 2 bulan.
0: Oh maksimal 2 bulan.
1: Karena memang dari awal itu mbak kami uji coba itu karena kan memang nggak pakai pengawet sama sekali ya mbak ya. Memang dia pengawetnya tuh cuma dari minyaknya aja tuh mbak. Jadi memang kita proses pemasakan lamo. Jadi dia tuh di botol itu biar dia tidak rusak tuh terendam dari minyak.
0: Oh, iya. Gitu ya. Memang karena minyaknya kok lagi jadi pengawetnya.
1: Iya, karena memang airnya tuh udah habis gitu kan, Mbak.
0: Oh, iya. Sekali produksi itu bisa sampai berapa kilo Inga untuk cabai? Cabainya kok memang cabai merah atau ada campuran yang lain sih cabai rawit?
1: Campuran cabai rawit juga, Mbak.
0: Oh, cabai rawit ya.
1: Karena memang kita kalau untuk 6 varian itu kita 70% cabai merah, 30%-nya cabai rawit merah. Kalau untuk sambal bawang tuh kita ada full cabai rawit, Mbak. Kalau pengen yang pedes, itu full cabai rawit ya.
0: Itu sambal bawang.
1: Iya, sambal bawang.
0: Aku pikir sambal bawang kok tadi kok yang sambal bawang aja
1: bawang
0: gitu.
1: Bawang aja, bawang.
0: Ternyata lebih pedas ya. Ternyata lebih pedas ya. Oke. Orang-orang gini kan enggak pede kan. Segala enggak pede makan. Kalau enggak pede makan, nyerasa enggak makan katanya cewek itu kan. Tapi ingat sambal Inga Koko. Oh, kalau misalnya bawa kemana-mana tuh packagingnya itu cak mana ini enggak pakai bubble wrap cak itu atau sekedar cak dilem aja sih enggak?
1: Kalau misalnya untuk luar kota ini kan kita ada pengemasan lagi di depannya.
0: Oh iya, coba buka Inga.
1: Nah, kalau yang ini kan dia memang sekarang kan posisinya segel.
0: Oh, disegel gitu.
1: Jadi dia biar
0: jadi aman
1: gak bocor.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Terus juga kalau misalnya untuk kirim luar kota, diplastikin lagi sama di bubble.
0: Oh, di bubble. Jadi aman
1: mencegah
0: ya.
1: Dia.
0: Iya, benar.
1: Bolak-balik.
0: Tapi ada enggak sih Inga pernah komplain Inga? Kok bocor, cak mano koyuk, katanya kan minyaknya lembes.
1: Pernah.
0: Nah, itu di mana salahnya Inga?
1: Itu salahnya tuh mungkin itu Mbak, dia ini kan kemasannya plastik dah Mbak ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kemasan plastik kayak gini nih, dia udah bisa kena sinar matahari.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kalau dia kena sinar mataharinya gembung.
0: Oh,
1: itulah yang buatnya tuh bocor.
0: Iya. Oh gitu gitu ya. Jadi cak mano ingat, jadi untuk ndak supaya misalnya Pak kurir kok tadi maksudnya itu tidak terjemur atau cak mano gitu kali kan untuk paket ingat kok tuh harus cak mano. Adakah pemberitahuan di dalam segel tuh atau cak mano sih kayak misalkan yang ada tuh kan iko anti pecah cak itu
1: ya.
0: Kan? Iya, pakai gitu. Cak itu ya.
1: Kami buat di situ tulisannya kalau misalnya terhindar dari sinar matahari, terus jangan dibanting kayak gitu. Terus juga kita kemasinnya juga lebih aman, Mbak.
0: Itu cak mano kemarin Inga yang komplain tuh. Inga ngasih baru atau cak mano sih?
1: Ya kalau misalnya kami ngirim keluar kota, ya paling kami balikkan duitnya, Mbak.
0: Gitu.
1: Karena kan kalau misalnya dia minta dikirim ulang, kita kirim ulang. Kalau dia enggak mau kita tukar. Jadi biar gitu. Biar
0: itu udah jadi resiko dah.
1: Iya, jadi resiko.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Kalau misalnya kita tidak respon kayak gitu, Mbak, dia enggak mau lagi ngorder sama kita.
0: Iya, benar. Dak ngayo. Jadi itu memang harus iko dak sih. Nah, juga apa sih kalau dari Inga tuh tipsnya kalau enggak bikin usaha sambal kok apa sih Inga?
1: Tipsnya yang penting tuh konsisten.
0: Iya sih.
1: Iya. Karena kalau misalnya tidak konsisten, ya kadang kan kalau sambal kayak gini Mbak, kita kan harus tahu tujuannya, kita jualnya ke mana dulu, kayak gitu. Kita pasarkan ke mana dulu, dititip ke mana dulu. Kalau untuk sekarang kan kami masih produksi itu dari rumah ya Mbak, ya belum ada outlet. Insya Allah mungkin tahun depan.
0: OTW balik dari Sikoda.
1: Amin. Nah, jadi awal-awal kami mempromosikan atau memasarkan Mbak itu sambal ini dulu pertama kali itu lewat ini online.
0: Oh, online. Ya. Di Instagram tuh lah ya.
1: Di Instagram. Sekarang kan banyak juga kan
0: online lain
1: ya, TikTok.
0: Iyo.
1: Terus kayak ojol-ojol lainnya sekarang sudah banyak kan, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, dari situ kami coba masukin. Ternyata alhamdulillah
0: banyak peminatnya.
1: Banyak peminatnya kayak anak kososan.
0: Oh, iya benar.
1: Mbak pesan sambal, Mbak, katanya. Nanti dikirim ini, ojol gitu.
0: Iya, sambal beli 25.000 dah, tahanlah agak 2 hari 3 hari gitu kan. Campur aja dadar telur lah. Ada gak sih rencana ada varian baru launching BR Sambal kok?
1: Ada Mbak, insya Allah.
0: Apa tuh? Belum boleh ya?
1: Boleh. Kayaknya kami pengen coba tuh dari teri kecombrang.
0: Oh, teri kecombrang.
1: Kayaknya kan di Bengkulu nih banyak nih kecombrang.
0: Iya, aku lagi nyicip juga deh kemarin cembrang tuh enak.
1: Ternyata dia tuh punya aroma tuh yang khasnya itu nambah.
0: Iya, benar. Aroma khasnya cak rasonya
1: tuh
0: ada sendiri gitu
1: sendirinya.
0: Ya. Jadi apalagi kayak campur teri, mantap.
1: Jadi rencana tuh nanti dikombinasikan sama teri Bengkulu juga.
0: Iya.
1: Kayaknya gurih.
0: Iya, mantap lah ya. Tapi terus mungkin apa tuh?
1: Terus juga kami kecuali sambal ini ada keripik-keripik juga, Mbak.
0: Oh, ada keripik-keripikan juga. Keripik apa tuh misalkan?
1: Kayak sambal kentang Mustopa.
0: Oh, iya iya.
1: Terus orek tempe teri.
0: Oh, iya mantap mantap mantap mantap. Ada tapi juga dikemas ceko juga atau plastikan?
1: Agak lebih besar toplesnya.
0: Oh, toplesan yeah juga ya, tapi agak lebih besar. Agak lebih besar. Itu per ini seperempat, sekilo, setengah gitu ya?
1: Iya, per 200 on.
0: Per 200 yeah on. Oh, iya iya iya, bisa kalau misalnya orang enggak sekilo bisa dapet limo so, gitu
1: aman
0: ya.
1: Aman juga dia aman dibawa keluar kota.
0: Iya, bisa untuk bagi-bagi dah. Misalnya untuk bawa oleh-oleh gitu kan. Oh, ya mantap lah dah pokoknya. Jadi selera nak makan lah.
1: Dengan nasi putih ya, Mbak ya.
0: Aduh, Iko apa? Untuk apa dah? Untuk harga jualnya Iko Koko ingat di awal-awalnya cak mana sih untuk menentukan untuk harga jual setoples Iko Koko gitu. Apa ingat tengok-tengok pasarnya dulu apa cak manungah? Apa sesuai deke bahan-bahannya? Misalnya bahannya lagi murah kah, lagi mahal kah gitu.
1: Kalau misalnya menentukan harga pasarnya tuh ya Mbak, mm-hmm, ya, kami pertama kali jualan itu ya mikirnya modal cabai sekian, modal mm-hmm cumi sekian, mm-hmm, modal pengemasan dan minyak mm-hmm lain-lainnya tuh sekian. Mm-hmm. Keluar uangnya segini. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya kami olah jadi misalnya 100 botol nih, mm-hmm, berapa untung, berapa mm-hmm modalnya kayak gitu aja dulu Mbak. Oh, berarti kalau ada lebih untung kami.
0: Oh, iya, benar,
1: dulu kayak gitu
0: iya,
1: awalnya. Iya, iya, iya. Dan setelah dengan berjalannya waktu setahun, yeah, dua yeah tahun, oh sudah tahu, yeah, ternyata per piece ini kita dapatnya segini, untung kita segini. Yeah, yeah. Terus nanti kalau misalnya kami nitip-nitip di toko oleh-oleh, kalau rusak, yeah, yeah, bocor, itu udah jadi tanggung jawab kira-kira berapa yang dikeluarkan. Yeah, yeah,
0: benar-benar ya, jadi itu udah dipikirkan, udah dipikirkan ya, nampaknya ada orang ekonomi. Tapi apa sih Inga yang jadi masalah besar kalau misalkan Inga lah udah kok dari 2000 berapa tadi Inga?
1: 2022.
0: Dari 2022 sampai lah 2025 kok kira-kira 3 tahun lebih lah dak. Dan apa sih Inga yang jadi tantangannya untuk apa buka usaha sambal kok Inga?
1: Tantangannya yang pertama kalau sambal itu rusak Mbak.
0: Iya, iya. Rusaknya tuh cak mana ya?
1: Rusaknya tuh kalau misalnya kita salah dalam pemasakan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya kita masak sudah
0: apa dari bahannya tuh ya?
1: Dari bahan juga
0: dari
1: itu.
0: Dari bahan
1: iya. Kalau misalnya dapat cabenya, sekarang kan banyak nih Mbak, cabe-cabe orang jual tuh ada dari kota lain yang udah dikemas di dus-dus kayak gitu kan dia pahit cabenya Mbak. Banyak macam-macam cabai itu. Terus ada juga kalau dari luar kota tuh cabainya yang banyak air. Oh, nah, kayak gitu kan kita mesti masaknya agak lebih lama lagi, Mbak.
0: Gitu ya. Harus ngerti juga.
1: Harus ngerti juga.
0: Percabean gue ya.
1: Terus juga dari dari cara kita ngolah sambalnya tuh juga kalau dia terkontaminasi kena air, kena aduk-aduk yang lain dia rusak, Mbak, di botol.
0: Oh, gitu ya. Pernah enggak sih enggak se iko awal-awal mungkin kali enggak ngaya iko ada gagalnya enggak sih enggak sekali masak tuh nah.
1: Ada Mbak, awal-awal iya, awal-awal jualan masih gagalnya.
0: Awal-awal jualan ya. Kok karena tiba, apa ingat? Karena nyeberair, karena rusak bahannya kok tadi ya?
1: Awal-awal itu mungkin kami dari proses pengolahannya tuh mungkin kurang lama.
0: Oh, jadi dulu, memang harus lama.
1: Harus lama.
0: Kira-kira berapa lama enggak? Cak masak rendang ya?
1: Ya kurang lebih lah ya.
0: Oh iya.
1: Sekitar 4-5 jam.
0: Oh iya. Dengan api yang sedang.
1: Api yang sedang menuju kecil.
0: Oh gitu. Oh memang lama.
1: Dulu awal-awal tuh dulu masih 2 jam, masaknya masih 3 jam.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Lah litak pulau ngaduk-ngaduk ya udah lah terasa 10 litak 2 jam gua ngaduk. Kan kita juga belum tahu dak ngayo. Nah, Inga sendiri belajar dak sih atau mungkin ikut-ikut workshop gitu atau mungkin ikut-ikut apa seminar-seminar gitu tentang persambalan.
1: Nah, kalau sekarang nih untuk yang offline tuh belum, Mbak. Masih,
0: oh, belum. Masih online-online gitu
1: aja.
0: Oh, aduh ikut.
1: Aduh, ngikut-ngikut kayak seminar-seminar kayak gitu cara ngemas sambal tuh biar awet, biar tahan lama gitu.
0: Gitu ya, berarti lo serius nyonda Inga kok ya. Alhamdulillah enggak ya. Heeh. Tapi apa enggak nga di kan juga sambil belajar kok kan. Kan lah tahu kok kesalahannya di mana dak yang kemarin-kemarin kok gitu kan dan kesiko-kesikonya yang jadi masalah tuh apa nga?
1: Yang jadi masalah terbesar sekarang ini mungkin untuk kita
0: pengiriman
1: tidak juga sih Mbak. Mungkin untuk tujuan kita mau pasarkan ke mananya itu mungkin Mbak yang jadi ini.
0: Gitu. Tadinya enggak masarkan?
1: Tadinya ya kalau bisa kita antar kota, gitu kan. Mungkin masih mencari tempat-tempat yang perlu untuk kami pasarkan lebih banyak lagi, iya, gitu, untuk di drop barang tuh lebih banyak lagi, cah itu nambah.
0: Bisa jadi kelak di ekspor ke luar negeri.
1: Nah, amin. Itu lagi diusahakan, Mbak, lagi proses.
0: Amin, masya Allah. Mudah-mudahan ndak ngayo nyo sampai ke mana-mana gitu kan. Bisa diekspor, ndak nggak? Tambah banyak lagi tuh, ndak nggak?
1: Banyak lagi variannya, ndak Mbak ya?
0: Banyak lagi variannya kan. Yang sementara untuk sekarang ini masih cumi yang bestseller.
1: Cumi. Sama teri.
0: Sumi sama teri. Oh iya benar, teri itulah ya.
1: Kayaknya teri semua itulah. Lidah orang iyo. Masuk ya Mbak ya. Untuk teri. Nasi goreng
0: benar. Tinggal pakai nasi putih aja, pakai sambal tuh lah lemak gitu kan. Pokoknya enak tuh lah kalau teri kayak cabe itu dah. Nah, ingat kalau kita balik lagi ya, kita rehat dulu ya di sana galonyo yang nak gabungan, kalau nak nanya-nanya juga boleh, langsung aja ke line WA kita atau mungkin telepon aja bisa, atau mungkin langsung ke Instagramnya aja. Ingat mana Instagramnya tadi?
1: Instagramnya. Dilihat ini ya, Mbak.
0: Ah, tuh.
1: BR Sambal.
0: BR Sambal ya, BR Sambal. Nah, di sana bisa dicek aja di situ ya, atau nak nanya-nanya, atau mungkin juga nak nanya-nanya guru juga boleh. Kalau kita tanya, udah apa sih resepnya? Aduh, enggak sih resep rahasianya.
1: Boleh.
0: Iya, kalau kita balik lagi ya di sana jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di RRI Pro Empe Suara Budaya Bengkulu.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Kita masih ngotak ya ingat Vivi Lolita ya, tentang sambal kemasan sebagai oleh-oleh kekinian. Emang kekinian pulo dak sambal kokini dak ngayo. Karena kan juga banyak sekarang tuh untuk variasi-variasi jenis-jenis macam sambal ko yo di sana ya. Nah, di sana juga bisa iko apa tuh nak nyoba atau mungkin nak icip-icip dak ngayo di BR Sambal ko tadi, boleh di Instagramnya tadi di BR Sambal ya kan, di BR Sambal, atau mungkin nak belajar juga boleh
1: kan? gratis.
0: Nah, kita tanya lagi dak sebelum kita jeda tadi kan, kita lah janji ko ada sana ya nak ngecekkan apa sih rahasionyo, ada bumbu rahasio dak di BR Sambal ko Inga?
1: Bumbu rahasia.
0: Kayaknya, atau rajin aja ya.
1: Kayaknya kalau bumbu rahasia itu enggak ada ya, Mbak. Cuma mungkin ya, sesuai takaran aja, racikan tangan sendiri. Maklum, Mbak, kalau orang Minang tuh kan biasanya
0: bener. Iya, kayak feeling aja gitu kan.
1: Yang penting ada rasa asin.
0: Iya, lagi kadang-kadang tuh juga gitu udah bisa ngecekkan seberapa garamnya, seberapa ikonnya, apa penyedapnya kok. Ay, tapi pokoknya masuk iya jo lah, pokoknya rasa itu. Tapi memang iya dak, Mbak, maksudnya tuh kayak misalkan kita lah dikasih bumbu yang misalnya sama,
1: takaran
0: yang sama, tetap aja rasanya beda gitu kan. Tapi memang adonian tangan-tangannya gitu, kalau kece orang tuh kan tangan-tangannya dan juga teknik-tekniknya dalam nyoko nyambal kayak teman kan. Nah, kalau di BR Sambal kok sendiri teknik untuk apa misalkan masukkan topping-toppingnya atau mungkin nunggu iko apa ndak minyak sekilo nian masaknya apa cuman nih, apa nak terendam nian apa cuman nih?
1: Kalau misalnya proses pemasakan itu kan

0: Si Inga untuk apa dah? Oh, misalkan tipsnya untuk bisa mendapatkan sambal yang enak, yang maksudnya tuh yang enak, yang nyo tidak rusak kece Inga kok tadi. Apa tuh Inga tipsnya nah?
1: Yang pertama, bahan-bahan tuh harus segar. Harus segar tuh bukan berarti yang apa namanya tuh Mbak, yang kita beli hari ini langsung diolah itu bukan. Cuman yang segar itu misalnya tuh kita belinya tuh memang ada kualitasnya. Kayak misalnya kita beli tuh ikan tuna, kan ada varian sambal tuna juga Mbak. Tuna itu tuh kan ada yang misalnya orang jual di pasar tuh yang udah 3 hari, 4 hari. Kan lihat tuh kalau dia kelihatan segar dari matanya kan Mbak. Nah, kalau kami alhamdulillah sudah ada langganan juga.
0: Untuk cabai kok
1: iya,
0: tadi
1: enggak, untuk tuna ini
0: oh,
1: tadi.
0: Untuk tuna.
1: Jadi dari apa? Nelayan balik dari kapal, kami udah pinta pisahin. Jadi kan segar tuh Mbak.
0: Iya, iya.
1: Baru dapat semalam ikannya langsung diolah. Jadi dagingnya tuh memang masih manis, Mbak.
0: Iya, wis mantap nih nanti ya, apalagi kayak campur kayak apa kayak sambal apa tadi ya. Nah, Inga kok juga tadi lah ngasih tips ya di sana ya untuk pemilihan cabe. Nah, ya. Untuk pemilihan cabe itu kacek Inga kok kalau pilihlah cabe kok yang dikit air gitu
1: dikit
0: ya.
1: Air.
0: Yang dikit air supaya kalau misalkan di sana anak bikin usaha sambal kok juga, jadi sambalnya tidak rusak,
1: tidak
0: rusak, dan juga untuk apa untuk masak sambalnya kok juga butuh 3 jam apa sampai 4 jaman tadi ya,
1: benar,
0: supaya minyaknya kok keluar, nah airnya tuh habis gitu ya, jadi memang nyo tidak pakai pengawet, nyo enak, nyaman juga di lambung, tidak ngayo, nyaman juga di kantong ya, karena murah juga ya di sana ya. Nah, tapi ingat kok lah ada buka-buka reseller gitu dah sih?
1: Kalau untuk reseller, kami ngedrop barang ke toko lain sudah ada, Mbak.
0: Oh.
1: Kayak misalnya sekarang lagi nitip ada di Lebong juga ada.
0: Oh, nitip-nitip cahit aja ya?
1: Terus di Jambi juga sudah ada kami kayak resellernya.
0: Woy, jauh terbangnya BR kok ya. Di Jambi, aduh. Yeah. Mungkin di Padang next.
1: Ya, insya Allah ya.
0: Uni-uni Padang
1: Uni
0: sambalnya. Kelak masuk sampai di Bengkulu aja, sampai dong di Padang.
1: Boleh kalau kami misalnya Mbak buat varian juga Mbak, kayak rendang kayaknya boleh.
0: Ah, iya benar ya. Tapi dedak rendang itu aja deh kayak apa namanya tuh apa pakai apa kok namanya apa ya yang kacang merah.
1: Oh, kacang merah.
0: Ya? Ah, kacang merah tuh itu enak kan?
1: Itu, Mbak.
0: Kacang merah sama rendang tuh itu bisa ya OTW.
1: OTW
0: insyaallah ya. Nah, jadi ingat apa apa jadi kalau ingat selama ikoda di BR Sambal kok dari 2022 dari 2022 sampai kini kok apa sih pelajaran yang paling berharga diingat menjalankan usaha BR Sambal kok?
1: Ya alhamdulillah butuh perjuangan Mbak untuk bisa kita mempromosikan sambal kita nih bisa di lidah orang gitu nah Mbak. Kayak mana kita tuh bisa buat sambal kita nih orang mereka tuh cocok. Kadang kan lidahnya ada yang gak suka pedas, ada yang suka pedas, ada yang Mbak kurang pedas Mbak, udah pedas masih kurang pedas. Kayak gitu nah Mbak. Kemungkinan nanti nextnya kami bakal buat level-level kali Mbak.
0: Oh bisa jadi ya.
1: Jadi kayak sambal cumi ini kan sekarang masih satu level. Mungkin nextnya kelak buat level lain. Jadi pengen orang pengen yang pedes nih tuh aduh.
0: Iya benar ya. Jadi itu pokoknya apa orang minta tuh kok di BR kok aduh.
1: Jangan
0: level berapa pun aduh.
1: Itu adokan gitu. Galo dulu.
0: Di adokan galo dulu ya. Nah, Inga aku juga sempat tadi cerita di sana ikolah termasuk apa tadi Inga UMKM apa Inga?
1: Alhamdulillah tahun ini bisa bergabung di UMKM Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, Mbak.
0: Woy, mantap, alhamdulillah. Dari pesertanya berapa, Inga?
1: Kami awal peserta itu sekitar 200 sampai 300
0: peserta. 200 sampai 300 peserta.
1: Alhamdulillah bisa masuk 25 pilihan dari
0: alhamdulillah, Bank Indonesia. 25 pilihan, luar biasa. Dah Inga, itu juga jadi penunjang juga dah Inga untuk mempromokan apa usaha Inga kok gitu kan. Biasanya kalau di instansi-instansi kayak itu tuh kita dibawanya tuh kan misalkan ada bazar, ada apa gitu kan. Nah, kita dibawa tuh.
1: Bisa untuk promosi kan ya Mbak ya, biar orang-orang kota lain tuh tahu, oh ternyata Bengkulu nih ada juga loh jual-jual sambal cak ini.
0: Iya, benar. Jadi itu juga lewat sambal kok mungkin siapa tahu kalau Bengkulu lebih terkenal lagi kan.
1: Iya, benar.
0: Amin, enggak ngaya. Nah, ingat aku juga baru habis selesai kok enggak pendidikan apa enggak?
1: Kegiatan
0: pembinaan ya.
1: Pembinaan.
0: Pembinaan.

0: pertanyaan dari Bank
1: Indonesia.
0: Oh, Bank Indonesia aku tadi, karena memang ikut-ikut Cak Eko Koko memang ada banyak manfaatnya.
1: Benar,
0: ya. Kita bisa gabung dekat apa UMKM
1: yang lain ya. Punya apa Mbak namanya? Relasi baru Mbak.
0: Iya, benar.
1: Punya selama ini kita enggak tahu ternyata Bengkulu ini ada UMKM ini loh, kayak ada kriya-kriya.
0: Kriya-kriya apa tuh Nga?
1: Kriya-kriya misalnya kayak dari gelang ini dari batu.
0: Oh.
1: Dari batu Bengkulu, batu alopecia kayak gitu dibuat jadi gelang kayak gitu kan ada kerajinannya memang, Mbak.
0: Iya.
1: Terus kayak ada desainer yang bagus di Bengkulu nih.
0: Ada galau ya.
1: Terus ternyata di Bengkulu nih ada kopi-kopi yang enak kayak gitu, Mbak. Jadi di situ tuh ketemu galau kami.
0: Jadi pengalaman
1: jadi
0: juga.
1: Jadi pengalaman ya.
0: Apa sharing juga. Iya, enggak kan tentang usaha gitu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Indonesia.
0: Alhamdulillah ya. Nah, Iko ingat apa sih yang memang momen yang paling berkesan di Inga selama Inga berjualan BR Sambalko? Apa sih Inga mungkin dengan hadirnya BR Sambalko Inga lebih dikenal orang atau cuman gitu?
1: Ya alhamdulillah Mbak, 2 tahun belakangan ini tuh kayak timbul memang rasa tuh semangat kita untuk nge-push jualan kita tuh lebih tinggi lagi Mbak dari biasanya. Jadi kayak misalnya ketemu sama kawan-kawan sama UMKM, kayak kami kan misalnya kegiatan ngikut kegiatan dari apa ya Mbak, kalau misalnya dari dinas-dinas ya, kayak gitu tuh cara kita mengolah produk pangan yang baik kayak gitu kan ketemu UMKM lagi terus ngikut-ngikut seminar kegiatan lain ketemu UMKM lagi jadi tuh kayak lebih semangat. Harus dikembangkan lagi. Kayaknya harus ditambah varian banyak lagi kayak gitu. Nah, terus dipasarkan ke sini. Oh, kayaknya ini kurang, kita mesti buat kemasan besar lagi kayak gitu nambah. Jadi lebih semangat. Sampai sekarang tuh jadi rasa di diri tuh kayak terdorong. Jadi tahun depan ini 2026 ini lado targetnya nih, Mbak.
0: Mesti
1: kita kayak manuin lagi sambal, kita varian apa. Alhamdulillah udah tersusun lah.
0: Tadi apa Ina yang gak dibikin tadi ke OTW?
1: Oh, enak OTW insya Allah nih kami nak jual tuh sambal. Sambal dengan porsi besar Mbak. Kayak sambal makan rumahan gitu. Kalau yang kayak cumi ini kan dia kecil-kecil. Untuk yang kita nak pergi traveling. Nah, bawa kecil kan simple, tidak menuin ini. Nah, next ini lah insya Allah tahun depan nih pengen buat sambal tuh yang dia memang diolahnya nggak terlalu lama Mbak, tapi dia awet karena dipakum. Sambal tuh kita pakum, kita kemas pakai puts kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kayak dendeng, rendang kayak gitu Mbak.
0: Tapi kita kayak varian. Disuir kayak saya ingatkan tadi ya.
1: Enggak. Jadi kita memang utuh. Kayak sambal utuh gitu,
0: kayak
1: Mbak.
0: Iya.
1: Satu puts itu 4 potong ayam isinya gitu.
0: Jadi kalau misalnya kita nak konsumsi ya
1: tinggal panasin aja.
0: Bisa
1: masuk microwave.
0: Bisa jadi gitu ya. Nah, pokoknya tuh terus berinovasi. Benar. BR Sambal kok ya, luar
1: alhamdulillah
0: biasa.
1: Lah Mbak, lewat kegiatan yang kemarin dari BI ini kan diajarin oleh coach-coach yang bagus juga, gratis loh Mbak, gitu kan. Jadi kayak kita tuh semangat untuk mikirin bisnis plan kita ke depan gitu Mbak, apa planning ke depan itu. Selama ini ngatur keuangan tuh masih seadonyo, tulis di buku. Sekarang alhamdulillah sudah tertata.
0: Emang perlu banyak belajar dak nggak ya gitu kok, selain juga kita jualan kok dak nggak ya, bukan dak dapet kan PT aja.
1: Jadi kita harus menata Mbak.
0: Iya benar, menata keuangan gitu kan. Tapi Inga kok sendiri untuk menata keuangan kece Inga kok tadi kok antara usaha Inga sama uang pribadi. Nah, itu Inga cak mana untuk menyiasatinya?
1: Dipisah Mbak.
0: Emang bisa
1: sekarang.
0: Ya?
1: Jadi memang dari awal 2022 jualan, mulai 2023 tuh udah mulai kami pisah. Kalau dulu masih kami campur.
0: Masih nyampur.
1: Karena kan modalnya masih pas-pasan, masih pakai uang pribadi dulu. Kalau kurang kan kita pingin produksi itu banyak, Mbak. Kayak mana bisa produksi banyak nih, duit dari mana dulu? Ya pakai dulu lah duit pribadi.
0: Benar.
1: Kalau sekarang udah di ini Mbak, udah dipisah. Jadi 1.000 perak pun kami pinjam uang usaha kami kembalikan.
0: Karena itu tuh memang ngaruh ya,
1: ngaruh.
0: Emang ngaruh dah.
1: Memang ngaruh. Kita megang duit usaha dewe tuh Mbak, sama duit pribadi gitu dewe. Jadi bahkan kami minjam misalnya lagi uang pribadi lagi da ado mah pinjam dulu lah duit sambal ya kami kembalikan akhir bulan
0: kayak itu ya. Oh iya karena kan memang nggak diputar lagi yong
1: ya, diputar lagi bahkan kami pun digaji juga dari sambal itu mbak.
0: Iya benar ya. Jadi itu segitu perhitungan bener. Maksudnya tuh kayak misalkan kita tuh bukan hitung-hitungan soal iko dak nggak, maksudnya tuh supaya nyoko ketengokan berapa keuntungannya, berapa
1: profitnya
0: juga, gitu kan, ada ikonya dak gitu kan, maksudnya ada feedbacknya dak gitu kan, bukannya apa-apa juga dak nggak yo, karena yo sepengalaman orang-orang yang jualan memang dipisah bener. Antara uang jualannya sama uang pribadi gitu kan.
1: Harus itu mbak.
0: Kalau kita takut kilaf.
1: Benar. Itulah bagi yang semua punya usaha makanan lebih baik dipisah.
0: Takutnya kilaf kan kasih duit gitu juga kan, duit jualan gitu kan. Karena soalnya kan kita kan ada berputar terus ya mbak ya untuk
1: kami apa? Sekarang ini sudah ini yang kami sendiri yang punya, kami pun digaji juga dari sambal ini mbak. Harus ada, memang harus ada pengeluaran ini digaji. Kita kan untuk promosi itu kan digaji.
0: Iya benar-benar ya. Yalah, sukses lah untuk Inga ko ya, gak terasa gitu nga. Apa kok gak harapannya di BR Sambal ko ke depannya Inga?
1: Harapannya ke depan ini bisa kami promosikan lebih jauh lagi mbak, tidak cuma sekedar di Bengkulu dan di Sumatera, kalau bisa di luar dari Sumatera.
0: Amin. Inga juga lagi ngurus-ngurus dak nggak ya?
1: Alhamdulillah. Lagi ngurus guyur-guyur. Siapa tahu nanti kedepannya kan bisa ekspor juga mbak.
0: Oh masya Allah, amin. Mudah-mudahan.
1: Kayaknya di luar negeri itu butuh lah ya sambal-sambal
0: gini. Pasti lah.
1: Tinggal di sana kan, pada minta kirim kan, tolong kirimin sambal.
0: Pasti lah itu ya.
1: Terus yang jelas konsisten.
0: Iya benar.
1: Terus ciptain banyak varian mbak. Jadi biar orang tuh tidak varian itu aja yang dicoba gitu kan. Terus juga mulai menata keuangan tuh yang lebih baik lagi. Saran-sarannya mbak. Karena memang selama ini yo masih acak-acakan. Walaupun benar kata kita orang ekonomi. Tapi masih aja.
0: Iya. Iyalah, mudah-mudahan apa aja yang jadi harapan Inga bisa terrealisasi kelak. Amin. Mudah-mudahan. Makasih banyak Inga.
1: Sama-sama.
0: Lah mampir ke Prompe juga di sana galonyo yang penasaran rasa sambal nyo Inga kocak mano. Nah, tadi Instagramnya apa Inga?
1: BR Sambal. Facebook, Instagram, aduh galo di situ.
0: Nah, iya, BR Sambal galo.
1: TikTok, Shopee, sudah ada di Shopee juga.
0: Oh, BR Sambal galo.
1: BR Sambal
0: galo. Oke. Pokoknya mereknya BR Sambal galo yo. Nah, cobalah tengok-tengok di situ atau nak belajar juga bikin sambal ke Inga kok
1: boleh,
0: bisa
1: gratis
0: juga,
1: boleh. Hubungin aja.
0: Serbu lah Inga kok ya. Makasih banyak Inga, sukses terus ya usahanya. Dan ada di sana galonyo yang ketinggalan kita ngotap wajo tadi koda. Nah, silakan dicek aja lagi ya di line YouTube kita ya di RRNet Bengkulu. Ya sampai di situ dulu Gayara Galeri Budaya Nusantara.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating nata sampir do lama di naga demi dinem.
1: Berendo siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Mukhliful Mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustaz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Ustaz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustaz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, anian nih Ustaz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustaz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustaz Somad, lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selama ini berceramah, tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan drone ke atas, ditampakkan, ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah. Melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas. Melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Saleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustadz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau. Lembut, dibawanya naik-naik ke atas. Sampai turun ke bawah, saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuma menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah. Yang sebelumnya tidak memakai hijab, memakai jilbab. Itulah da'i. Itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri. Kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya. Pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi. Kami di bawah, tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas, supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas, manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustaz, my brother. Saudaraku. Diambil dari kata se, satu, udara, perut, saudara, saudara, seperut, seperut. Apa maksudnya seperut, udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah, jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa, angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, enggak ada Tuhan. Ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan, Tuhan itu tidak ada, yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? "Oh my God." Apa artinya? "Oh Tuhan." Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God, ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata, la ilaha illallah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sum-sum otak kita, anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu yuhyi. Dia yang menghidupkan. Wa yumit. Dia yang mematikan. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana, konsumsi gula berlebih menjadi salah satu faktor resiko penyakit tidak menular yang kerap kita tidak sadari, kan? Nah, pola makan modern dengan kandungan gula tinggi, terutama pada minuman kemasan, ini dapat berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang seperti obesitas dan juga diabetes di sana. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan batas konsumsi gula yang tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan di sana. Dan untuk di sana, jangan lupa membaca label gizi pada kemasan. Ini bisa menjadi langkah penting untuk mengetahui asupan gula harian yo di sana. Nah, untuk pengurangan gula bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau di sana bisa konsumsi buah segar. Jadi seberapa sering kok adik sana memperhatikan kandungan gula pada makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari?

Abang Pos sebanyak 350 warga dari 4 kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menerima bantuan pangan di RPTRA Pandawa, Kelurahan Tanah Tinggi kemarin. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nur Hiat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting sebagai upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade Budaya Banyuwangi Etno Karnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perempat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perempat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perempat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Oh panas, berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh sempat.
2: Joyce. Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, paslah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perempat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Nomornya berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853. 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perempat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siap Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke baik, selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya, dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Ya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar, kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Mungkin seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya itu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar, gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dan pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, ya, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita apa, setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator. Itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan, kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif, atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemajuan budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya kan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Ya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas, dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka, dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga, di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu Kak Faiz ya, kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja, abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar perompak jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4 sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Pro4 Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Kak Joyce, apakah sudah ada pesan masuk ataupun telepon di Pro4 Manado?
3: Sepertinya belum ini, Bang.
2: Belum saat ini ya. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 02135045410. Halo, Pro4. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, selamat sore, Caca Ayu. Silahkan dengan Pro4 Manado.
4: Ya, selamat sore, Pro4. Hari ini Manado. Sama
2: Kak,
4: siapa di
2: Manado? Ada Kak Joyce.
4: Ya Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini Bang Jo?
2: Caca Ayu.
4: Caca Ayu di Maluku Tengah.
3: Oh ya, baik. Silakan.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Ya, semoga Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tentang modernisasi memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang sampaikan tentang AI ya. Memang benar, ini AI sangat marak ya, media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya, budaya, apakah budaya akan tergerus, kita pertahanan akan tergerus karena banyak kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah nggak bisa lagi gitu loh.

0: atau akar budaya ya, fondasi kebudayaan. Dimanapun, apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas, teknologi, dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan, dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi, bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum itu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya, pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat, ya kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan, ya itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif atau mungkin ada yang kontroversi atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku, dan lain sebagainya. Karena seringkali setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cici Ayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini-begini, begitu, selalu disambungkan dengan masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
0: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih

0: skripsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Wah, bisa dilakukan dengan seperti itu.
1: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan. Rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua.
1: Nah,
2: saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah, tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
0: Ya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang kalau orang Manado bilang bakar lota ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke, siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oh, oke.
0: Artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Ke komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Okay. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada.
1: Siap.
2: Oh, sudah.
1: Ada putus. Telepon.
2: Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat tapi
1: putus.
2: Sudah terputus.
1: Ya udah, kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut. Nyok. Sarah Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya, sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya, misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya, biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan, perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya, tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4 pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, okay. Ini juga putus lagi teleponnya. Kayak enggak sabar ya. Sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya. Di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Faiz sendiri? tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa mm-hmm. bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan iya. penuturnya.
1: Mm-hmm. Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktornya itu adalah populasi penduduk. Itu. Mm-hmm. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Mm-hmm. Itu. Salah satunya di situ. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau
2: menikah
0: sebuah suku.
2: Tetapi, tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punah kan kita sendiri gitu. Mm-hmm. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Jadi masukan itu, seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian untuk mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
1: Oke,
2: baik, lanjut.
1: Time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pemirsa RNET, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNET. Jadi kalau AY masih ada di Perempat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi kita pamit undur diri dari Radio Visual RNET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.
4: Perempat Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RR.

Abang Pos sebanyak 5.000 pencari kerja memanfaatkan Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026 yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan sejak Selasa 7 Juli sampai Rabu kemarin. Di gedung Nyi Ageng Serang Setiabudi, Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transgi Jakarta Selatan, Erning Kumala Dewi mengatakan, sebanyak hampir 3.500 peserta mendaftar secara daring, sementara 1.700 orang mengikuti kegiatan secara langsung. Pendaftaran daring masih dibuka hingga Rabu depan tanggal 15 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap semakin banyak pencari kerja memperoleh pekerjaan sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprioritaskan pemulihan lingkungan di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi kawasan berdampak, pembasahan lahan, serta penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

91,7 FM per 4 Bengkulu. Di sana, kota di Sumatera Selatan ini banyak sekali menyimpan pesona alam dan budaya yang kaya. Dikenal dengan legenda si pahit lidah, Batu Rajo menawarkan destinasi wisata yang memukau, salah satunya Ado Goa Putri. Nah, nama Batu Rajo sendiri di sana berasal dari legenda Puyang Serunting Sakti atau si pahit lidah. Konon katanya, seorang raja yang tak menghiraukan sapaan Puyang Serunting ini dikutuk menjadi batu di sana. Dan daerah itu dinamakan Batu Rajo. Goa Putri salah satu objek wisata andalan juga tak lepas dari legenda si pahit lidah di sana. Nah, legenda Goa Putri berkisah tentang Putri Dayu Merindu yang dikutuk menjadi batu karena mengabaikan sapaan Serunting Sakti. Setelah itu di sana, Serunting Sakti melanjutkan perjalanan dan juga melewati desa yang sepi. Nah, dengan seketika desa itu juga berubah menjadi goa batu di sana. Dan Goa Putri ini terletak di desa Padang Bindu sekitar 35 km dari pusat kota Batu Rajo. Goa ini juga memiliki panjang 159 meter dengan lebar 8 hingga 20 meter. Dan tingginya hingga 20 meter di sana. Nah, di dalamnya di sana mengalir sungai Semuhan, yaitu anak sungai Ogan. Bagi wisata yang ingin merasakan perpaduan antara keindahan alam dan cerita legenda, Goa Putri di Batu Raja adalah destinasi yang tepat untuk di sana kunjungi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu namakan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak, selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima, anak Umak tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter, Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya, Mak. Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali, Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya obatnya itu pakai sandal dong apa.

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah? Udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi. Sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah. Besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa, nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita, nak. Untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter, Pak. Lalu, Bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun. Yang asapnya membahayakan orang banyak. Terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini, Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Apa, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat, ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa? Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam nih. Pilihan apa tetap ladang berpindah. Titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Woi, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti kesini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
1: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak. Ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya.

0: Lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
1: Masya Allah, Imah. Umak tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutla itu akan bekerja dengan baik. Jadi Umak minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Umak kan?
0: Iya, Mak. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ma? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya apa dan Uma. Harapan apa?
2: Kalau apa masih peduli, apa tak mungkin membakar rahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah apa?

0: banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Imah ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Imah dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Imah diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Imah, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Imah kritis, Pak. Imah anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Imah sekarang.
2: Imah, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Imah anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Imah? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Imah anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak, Imah harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Imah sakit. Imah tak bisa bernapas, Mak. Tolong Imah, Mak.
2: Ya Allah, Imah. Ya Allah, Imah. Bertahan, Nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Ya Allah, Imah. Bertahan, Nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Bertahan, Imah.
3: Imah, apa? Jangan membakar lagi.
0: Imah.
2: Imah.
0: Imah.
2: Imah. Imah.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, Uma sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh apa menyesal, nak. Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah Engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, kujalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

di sana Ida Trasul, hampir jam 3 sore hariku, dan terima kasih untuk di sana sudah setia dengeri Prompet. Kalau di Berno Petang ada dengan Bagas yang ngawani di sana di Berno Petang. Kalau gitu deh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

91,7 FM RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih mau pangkas ditemenin di Perindo Petanggo ya. Waktunya kita untuk malah beradu joget kita. Masih pangkas juga adik sana untuk requestnya di 0811 7816544 atau di line telepon 7321 9964.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Ada cerita dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25 DPC. Partai Demokrat Kota Bengkulu menggelar aksi bersih pantai melalui gerakan Langit Biru Indonesia Asri di kawasan Pantai Pasar Bengkulu atau Taman Kota Tua pada Jumat 9 Juli. Kegiatannya berlangsung pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat ini diikuti oleh jajaran pengurus, kader partai, serta sejumlah masyarakat, serta anggota DPRD Fraksi Demokrat Bengkulu. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Wendy didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Bengkulu, Suhartono menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPC Partai Demokrat Kota Bengkulu yang telah menggelar aksi peduli lingkungan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Partai Demokrat ke-25. Menurut Wendy, kegiatan bersih-bersih pantai tidak hanya menjadi simbol perayaan hari jadi partai, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, melalui gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Partai Demokrat berharap semangat menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi budaya yang terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga kawasan wisata maupun lingkungan sekitar tetap lestari untuk generasi mendatang. Kabar berikutnya, di sana dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raja Kanwil Bengkulu melaksanakan kunjungan ke sejumlah rumah sakit di Kota Bengkulu pada Kamis 9 Juli. Kegiatan yang dilakukan petugas mobile service Zainuddin bertujuan untuk mendukung percepatan proses penjaminan jasa raharja, pembahasan penyelesaian tagihan rumah sakit sekaligus mempererat silaturahmi dengan pihak rumah sakit. Dalam kunjungan tersebut, Zainuddin membahas proses penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas agar dapat berlangsung lebih cepat dan tepat. Selain itu, pembahasan mengenai administrasi tagihan rumah sakit juga dilakukan untuk memastikan proses pelayanan kepada korban tidak mengalami kendala. Lebih lanjut, atas nama Jasa Raharja Kanwil Bengkulu akan terus melakukan kunjungan secara berkala ke rumah sakit sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Syawara, tadi sana info lengkap bisa di sana. Baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

ada info di sana. Asam lambung atau GERD merupakan kondisi yang terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan. Gejala umum meliputi nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung. Untuk mencegah kekambuhan, penderita disarankan menghindari beberapa jenis makanan dan minuman. Yaitu, pertama, makanan pedas seperti cabai dan saus sambal dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu naiknya asam lambung di sana. Lalu yang kedua, makanan berlemak tinggi seperti gorengan, keju, dan daging merah juga harus dihindari karena memperlambat pencernaan dan juga meningkatkan tekanan pada perut. Lalu yang ketiga, minuman berkafein seperti kopi dan teh bisa melepaskan katup antara lambung dan kerongkongan, memungkinkan asam naik ke atas. Yang keempat, minuman berkarbonasi seperti soda juga sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat menyebabkan perut kembung. Kelima, coklat dan makanan manis lainnya juga bisa memperburuk kondisi karena kandungan lemak dan gula yang tinggi. Selain itu, penderita disarankan untuk tidak langsung berbaring setelah makan. Dan juga menjaga porsi makan agar tidak berlebihan. Dengan menghindari pantangan ini, penderita asam lambung dapat mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Konsultasi juga dengan dokter tetap penting untuk penanganan jangka panjang. Jadi, bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: 91,1 FM RR24 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana sudah hadir satu pendengar setia kita, ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau request lagu, yaitu Penyerahan dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat Inga Sesa di Lirtalo, Mak Dadang, ada Ayah Puput, ada Cik Ngalora, ada Ani di Pekanbaru juga. Semuanya terima kasih, sama-sama Abang. Lagunya ditunggu ya. Ya, untuk adik sana sekalian yang pengen request juga, mampir juga, bakal tunggu di 08 11 7 8 1 6 5 4 4. Nah, sudah hadir satu pendengar lagi nih. Kita angkat dulu di line telepon. Malah pada ngeluh joget kita.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa ini? Udah Edi?
1: Halo.
0: Halo, udah Edi. Suaranya menggema udah. Masih udah lumayan ini. Masih menggema suaranya udah tuh. Lumayan ini udah lumayan agak mendingan nih. Woi, ini dengan udah Edi di Rawamakmur. Alhamdulillah udah baik-baik. Sehat-sehat selalu udah gimana nih?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Ay, alhamdulillah. Gimana udah kegiatan Sabtu-Sabtu? Jumat-Jumat nih udah.
1: Pulang Jumat tadi udah ada kegiatan di rumah aja tadi.
0: Oh, masih di rumah aja. Belum ada rencana jalan-jalan ini menuju Sabtu Minggu.
1: Panas, panas nih.
0: Iya, udah betul kalau itu. Lumayan ini. Udah pengen lagu apa udah?
1: Dalam penantiannya
0: di Mansur S. Mansur S dalam penantian. Ya. Oke, boleh salam-salamnya udah.
1: Riko tadi ya, Riko tadi.
0: Pasar Melintang. Udah DM kalau enggak salah.
1: DM
0: ya.
1: Udah
0: suruh
1: bunga saja ya.
0: Siap. Oke, udah. Ada lagi? Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam udah. Terima kasih. Sehat selalu. Nah, go. Udah. Edi juga sudah mampir hari sana yo yang request lagu tadi. Nah, go. Aduh, Inga Sisa yang di line WhatsApp juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Inga. Inga pengen request lagu apa nih, Bagas tunggu nih. WA-nya cuma Assalamualaikum aja ini soalnya nih. Wow, ini akhirnya sudah masuk ketikanya adik sana nih. Mau request lagu Manut Dalane Gusti versi Sasya Arkisna. Salamnya buat semuanya aja. Matur nuwun Bang Sami-Sami. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Inga, Sisa sudah request. Yo, lagunya juga ditunggu. Tadi ada Ayah Pupu, sudah ada Uda Edi. Terus ada juga sekarang Inga, Sisa. Kata Inga nih, icik sibuk iki Bang, jadi lambat request-e. Ndak apa-apa. Walaupun sibuk aja masih nyempetin dengerin perempat ya tau. Luar biasa sekali. Top ancene. Jadi sana kita putarkan dulu satu lagu nih. Ada Ayu Ting Ting Tadi Dut. Apa-apa ya, antidot atau apa ya, sebentar. Adakah yang seru-seru? Lagu, oh ini weh. Karena kondisi panas nih, kita putarkan aja mending hujan di malam minggu, ya dah. Sekalian adik sana kita nunggu untuk rekas-rekas selanjutnya. Asik, rewang ini. Rewang terus. Adik sana jadi ditunggu untuk lagu-lagu selanjutnya. Nanti kalau kita putarkan untuk lagu-lagu request dari Ayah Puput, Bunda Eri dan juga Inga Sisa. Yang pengen request, pakai tunggu di 08 11 7 8 1 6 5 4 4 atau telepon 7321 9 9 4.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Adesana Pemprov Bengkulu berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah menerima hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu terhadap sejumlah OPD. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Pemda untuk melakukan pembenahan layanan agar semakin efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penilaian Ombudsman membandingkan capaian pelayanan publik pada periode 2024 dan 2025 di 3 OPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus. Hasilnya, Dinsos mencatatkan capaian terbaik, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta M. Yunus masih berada dalam kategori kurang baik, sehingga memerlukan perbaikan di sejumlah aspek pelayanan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan Ombudsman. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi masukan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Kabar berikutnya di sana, Pemprov Bengkulu pada tahun 2006 memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui program bantuan benih kedelai untuk pengembangan kawasan tanaman kedelai. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi kedelai sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Pada tahun ini terdapat 3 kabupaten yang menerima alokasi bantuan, yakni Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kawur. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlindes Pita mengatakan, khusus di Kabupaten Lebong, program pengembangan kedelai telah memasuki tahap penanaman. Sementara itu, penyaluran benih dan untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kawur masih menunggu proses distribusi dari pemerintah pusat. Pemprov Bengkulu berharap program bantuan benih kedelai dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota Provinsi Bengkulu dapat memperoleh dukungan serupa untuk meningkatkan produksi kedelai dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari kolom info kabar kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih adik sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana, mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun, konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Alisana Pemprov Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama perusahaan tambang dan perusahaan angkutan batu bara sebagai upaya menjaga ketahanan infrastruktur jalan provinsi maupun jalan nasional. Rapat yang berlangsung pada Rabu tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian. Dalam rapat tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menegaskan agar seluruh perusahaan mematuhi ketentuan batas muatan angkutan. Setiap kendaraan diminta mengangkut muatan sesuai kapasitas, yakni sekitar 8 hingga 10 ton, guna mengurangi beban berlebihan dapat mempercepat kerusakan ruas jalan. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada perusahaan maupun pihak yang terbukti melanggar ketentuan batas muatan angkutan. Penegakan aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga aset infrastruktur yang dinilai yang juga dibangun menggunakan anggaran negara. Kabar berikutnya, di sana masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir gotong royong memperbaiki jembatan gantung desa Air Kering 2 pada Kamis 9 Juli. Jembatan gantung ini memiliki panjang lebih dari 60 meter. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kecamatan Padang Guci Hilir Diusman mengatakan perbaikan jembatan ini dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir dan sekitarnya khusus yang menggunakan jembatan tersebut. Perbaikan jembatan gantung kali ini yakni dengan melakukan pemasangan plat baja pada lantai jembatan. Namun untuk pemasangan plat baja ini dilakukan secara bertahap. Camat Padang Guci Hilir, Jimairi, sangat berharap masyarakat di Padang Guci Hilir dan sekitarnya dapat terus menjaga kompakan, sehingga ke depan kegiatan gotong royong seperti ini bisa terus berjalan. Dari kolom info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan dapat download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Prompat FM.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Nah, di sana kehidupan seringkali penuh dengan kejutan. Tidak semua kejutan itu menyenangkan. Kehilangan pekerjaan mendadak, sakit parah, atau perbaikan rumah yang tak terduga bisa menggoyahkan stabilitas keuangan kita segalo. Adik sana, dana darurat berperan sebagai perisai yang melindungi adik sana segalo dari dampak buruk kejadian tak terduga tersebut. Memiliki dana darurat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam perencanaan keuangan yang sehat. Idealnya, dana darurat Anda harus mencakup biaya hidup untuk setidaknya 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih jika Anda memiliki tanggungan atau pekerjaan yang tidak stabil. Dana ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa atau deposito yang fleksibel, bukan di investasi jangka panjang yang sulit dicairkan. Tujuannya adalah agar dana ICO siap sedia kapanpun dibutuhkan tanpa harus menjual aset atau berhutang. Membangun dana darurat ICO adik sana mungkin terasa berat di awal, tapi mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang kecil secara rutin. Anggap ini sebagai premi asuransi mandiri atau pribadi untuk ketenangan pikiran adik sana juga lo. Setiap rupiah yang disisihkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman. Bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Rencana Pemprov Bengkulu menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu untuk memastikan pelaksanaan event Semarak Merah Putih berjalan optimal. Rapat yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom pada Rabu 8 Juli membahas berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan. Koordinasi tersebut mencakup penentuan lokasi, penyusunan rangkaian kegiatan, hingga kesiapan masing-masing pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran acara. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menjelaskan bahwa event Semarak Merah Putih akan digelar secara serentak di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan perdana dijadwalkan langsung di Universitas Bengkulu pada Agustus 2026 bertepatan dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar berikutnya, di sana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 akan mengedepankan prinsip ramah dan humanis. Kegiatan MPLS dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 13 Juli di seluruh SMA dan SMK di Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Hendri mengatakan pembukaan MPLS akan dilaksanakan serentak di masing-masing sekolah. Pada hari pertama, para peserta didik baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah serta berbagai fasilitas yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Menurut Zul Hendri, pelaksanaan MPLS tahun ini tidak lagi memperbolehkan penggunaan atribut maupun perlengkapan yang dinilai tidak mendidik atau tidak manusiawi. Seluruh kegiatan harus berorientasi pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik baru. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MPLS tahun ini mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik baru. Melalui konsep MPLS yang ramah sekolah, diharapkan menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung proses adaptasi siswa sejak hari pertama memasuki dunia pendidikan menengah. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, di sana info boleh ngop, bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di rri digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: ikuti untuk lagu-lagu keroncong sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila di sana punya lagu yang ingin diputarkan, lagu saya di sana bisa panggil tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321994.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, kau sudah hadir satu pendengar setia kita seperti biasa. Ada Bang Riko di Tanah Patah yang selalu hadir di setiap sesi, di setiap program yang ada di Perempat di sana. Jadi kembali hadir di nuansa keroncong request lagu Itaneng Tenri Bolo. Boleh keroncong version. Siapa ngeriko lagunya sudah Bagas redikan, tinggal putar yo. Terima kasih untuk Abang Riko yang sudah selalu setia mendengarkan Perempat Bengkulu. Jadi bila sana pengen juga seperti Bang Riko, request mungkin mampir-mampir ya kan. Bisa di sana di 0811-7816544 atau di line telepon 7321-9994. Niken Calindri featuring Rina Aditama, Itaneng Tendri Bolo.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih lah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Huh? Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Boleh.
2: Perlahan-lahan, ya.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, Nak. Terima kasih, ya, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik. Jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel. Eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa. Sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yusof
1: Ramli.
2: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
3: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
2: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
3: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
2: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
2: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Tak apalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Benar tu.
2: InsyaAllah.
1: Amin.
2: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun,
1: iya Bu, kenapa Bu?
0: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodohmu Haram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Eh, salah. Jadinya orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau Kam, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Yuni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insyaallah, Bu.
0: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi dengan tenang.
1: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Yang bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dik.
1: Yan magarera aja lah yung.
0: Inda, namong kuwa dolo kay fun ma.
1: Apo tu?
0: Kay fun dong.
1: Eh, yan magarera aja lah yung.
2: Beda, awa kailangan.
0: Kailangan apo dia?
2: Kailangan pacar awa.
0: Pahiban mana nye? Ajo kailangan bini. Sikal aja bimbiang ah, orang kami. Jangan lepaskan tangan ajo.
3: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

di sana di Perbatasan Bandung dengan ikut saya tugas kami menjalankan acara siaran sepanjang Riko 10 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap guru dan petugas Riko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, program 4.

dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara resmi melantik 6 pejabat pimpinan tinggi pertama Jumat 10 Juli 2026. Pejabat yang dilantik ini merupakan hasil seleksi terbuka jabatan eselon 2 di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi ini yang pertama dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara Haji Sumarno SPD, dan tidak seperti pelantikan biasanya di mana pelantikan kali ini dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Ratu Samban Arga Makmur. Dipilihnya untuk lokasi pelantikan ini bukan tanpa alasan, di mana menurut Wakil Bupati ini adalah tempat dipilih agar para pejabat yang baru dilantik mampu menghayati nilai-nilai perjuangan, pengabdian, serta juga amanah yang harus dijalankan sebagai pelayan masyarakat. 6 pejabat yang dilantik masing-masing yaitu Dr. Randes Haji Kisrozanito MM sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Haji Juwita Abadi SP sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Peternakan, Agus Sulaiman SPI Mling sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mades Lianto MS Esos MAP sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Charles Johnson STMT sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ferdian Hadi Saputra STMSI sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Seluruh pejabat yang telah dilantik ini harus menjalankan tugas dengan penuh integritas dan juga profesionalisme. Selain itu juga terpenting mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun juga golongan. Dan bikin untuk kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.